hanya diturunkan oleh MC-MC pemberi perkhidmatan berlesen. Jadi untuk anda semua kan, kalau nak tahu deepfake tu apa, awal-awal tu Zoo pun tak tahu juga. Tapi bila kita tengok, kita cari, rupanya deepfake itu merupakan kandungan video, gambar atau audio palsu yang dihasilkan atau diubah menggunakan kecerdasan buatan AI. Sampailah video tu kelihatan atau kedengaran seperti betul-betul, seperti benar, itulah orangnya. Walaupun perkara itu sebenarnya tidak pernah berlaku. Jadi senang cerita, AI yang orang kata mempengaruhilah pengguna media sosial dan sebagainya, seakan-akan individu tertentu, seakan-akan apa sahaja orang kata iklan kau kan yang menggunakan AI ni, tetapi ternyatanya palsu semua. Jadi dah banyak ada ni, 90% berjaya diturunkan. Tahniah kita ucapkan. Jadi untuk anda semua, kalau tengoklah video-video AI tu, pastikan tengok betul-betul. Ada yang gunakan dengan baik, nak gunakan promosi, jualan dan sebagainya kan. Tapi kita sebagai pengguna media sosial ni kena tengok betul-betul. Kadang-kadang ada yang orang kata mengelirukan. Sebab itulah, jangan terus percaya kalau ada apa-apa maklumat yang anda terima di media sosial. Tengok betul-betul. Orang kata cari maklumat di internet kan. Tengok satu persatu berita kau, ada kau yang dah keluarkan sebelum ini. Kalau betul barulah boleh percaya. Kalau tak ada, satu video tu je yang ada. Jangan percaya dulu, okey? Dan jangan sebarkan kalau anda rasa itu tidak betul. Kalau tak yakin, jangan sebarkan kepada rakan-rakan, grup WhatsApp dan sebagainya. Okey, semoga kita semua terhindar daripada penipuan di alam maya ini. Pastikan kita jadi pengguna media sosial yang bijak. Okey, baiklah, lepas ni banyak lagi ni lagu-lagu hits yang akan teman anda. Tak ada pun pagi ni yang hantar ucapan kau, burak-burak dengan Zoo kau. Jomlah, nak telefon pun boleh lah, 066-675-3166 atau 066-675-3177.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 8.17 minit pagi tadi persembahan Khaibah baru saja menghiburkan anda. Alalalah sayang, kalau dengar lagu ni rasa macam terpujuk. Jadi setujukan lagu tadi tu untuk semua wanita-wanita yang tengah merajuk sekarang ni. Tak ada orang nak pujuk, sian dia kan. Tadi lagu tu semua untuk anda, okay? Baiklah, untuk anda semua yang sedang memandu, hati-hati. Kemana saja hala tuju anda, saya doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Kita nak ucapkan selamat pagi untuk Acu Al-Qassam yang dah hantar orang kata WhatsApp dekat konti ni, ke FM ni. Kata dia, assalamualaikum, selamat berkonti Zu. Terima kasih Acu Al-Qassam. Pagi ni sarapan apa? Okey, jadi untuk anda semua, kalau nak hantar ucapan, kau nak burak-burak kan, boleh yo. Hantar je dekat 012-603-0603. Kalau anda dapat saksikan ya, di TV 1 sekarang ini, Selamat Pagi Malaysia, mereka ada siarkan berkenaan dengan Hari Pahlawan 2026, mengenang jasa mengukuh pertahanan. Kalau anda nak tahu lebih, nak tahu apa intipatinya, boleh tengok sekarang di saluran TV 1. Tengok dekat RTM Klik pun boleh juga. Okey, ni Zuna ajak ramai-ramai. Esok kan cuti. Sabtu dan juga Ahad. Yang mana bercuti tu kan. Ini Zuna ajak ramai-ramai. Luangkan tak lama pun. 10 minit aja untuk anda periksa kawasan dekat sekitar rumah anda. Buang air yang bertakung. Beruslah bekas takungan air tu. Lepas tu boleh tutup rapat bekas simpanan air. Dan juga hapuskan semua tempat yang boleh jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Bukan apa, sekarang ini kes demam denggi meningkat dekat negara kita. Kalau Zu tengok di dada akhbar kan, untuk seluruh negara kita, kes denggi meningkat 34.8% kepada 42,848 kes setakat 10 Julai. Jadi banyak tu orang kata kes demam denggi ni. Jadi kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Esok cuti, macam Zu bagi tahu tadi, luangkan masa tak lama pun. Orang kata pusinglah sekitar rumah tu, dalam rumah. Tengok dekat mana yang berisiko untuk pembiakan nyamuk Aedes. Kalau ada, hapuskan, musnahkan, bersihkan. Macam gitu kan. Jadi kita kena ambil peduli dengan perkara ini. Kalau tak peduli, maut menanti. Hapuskan Aedes, perangi denggi. Ini pesanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Negeri Sembilan. Terus bersama dengan Zoo Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Sa. Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta, jadi biar

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Teha?
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kau nak undi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ha, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh Wan. Boleh Wan. Nanti kita tolong, ya?
0: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan.
0: Mana boleh? Tukar dia awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu. Tolong gula, ya?
1: Okey, Wan. Okay, Wan.
0: Berapa bulan mengundi?
1: Satu bulan 8, Wan.
0: Kita keluar mengundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Ha. Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ya. Tengok apa jalan ni, kan?
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, 8.37 minit pagi sekarang ini. Masih lagi Zoo setia dekat sini nak teman anda semua menerusi Radar Pagi sampailah pukul 10 pagi nanti. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM, atau ada juga yang dengarkan kami menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak Zoo ucapkan, okey? Baiklah, pagi ni macam mana cuacanya di kawasan anda? Okey ke tidak? Apalah orang kata perancangan anda pagi ni, yang kat rumah tu tengah buat apa? Yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke lokasi yang anda tuju, tempat kerja ke, orang kata nak pergi membeli barang dapur ke hari ni kan? Bolehlah Roger dengan Zoo, macam mana keadaan trafiknya? Nak kongsi ucapan boleh juga. Okey, baik, sedikit perkongsian juga berkenaan dengan info trafik yang baru ya kan selesai sebentar tadi, iaitu insiden kemalangan di kilometer 249.1 arah selatan dari Senawang ke Pedas Linggi. Alhamdulillah dah selesai dan trafik terkawal sekarang ini. Jadi untuk anda semua yang menggunakan lebuh raya, jalan raya kan, hati-hati memandu, okey? Aduh ni Acu, dia bagi tahu tadi Zoo tanya kan, dia cakap kat Zoo selamat berkonti je. Mana boleh selamat berkonti je, kongsilah apa pagi ni sarapan apa menunya. Pagi ni kata Acu dia sarapan di kedai Nana Azrin Kitchen dekat Felda Jolai 1 Gomeh ni 9. Kedai sarapan paling bajet dekat sini katanya. Teh O panas, roti canai 3 keping, baru RM3 aja harganya. Nasib baiklah jauh kalau hari-hari Acu. Agaknya Zoo pagi-pagi situ yalah Zoo tuju Acu ya. Okey, terima kasih Acu kongsi menu sarapan pagi ni. Katanya corah dekat Gomeh hari ni. Alhamdulillah. Kita juga ada kiriman pantun dari Mitra 7. Dah lama dah Zoo tak bacakan pantun dari Mitra 7 ni. Hari sudah pagi, buat kerja jangan jemu. Mengapa aku kau tinggal pergi, hatiku masih padamu. Mitra 7, kenapa sedih-sedih pagi ni? Zoo ada ni dekat sini. Boleh hantar ucapan, hantar lagu permintaan untuk Mitra 7 ni, Zoo belanja. Sebab pantun dia sedih betul pagi ni kan? Okey, baik untuk anda semua. Lepas ni banyak lagi informasi Zoo nak kongsi. Kita terus bersama dengan Zoo. Negara FM ingat sampai bila-bila.

0: kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.
1: Nak jawab panggilan, nak muat naik perkara tular di media sosial atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian

0: Teh ha?
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kau nak undi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ah, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh. Hmm.
0: Nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angin tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh, Wan. Mula, Wan. Nanti kita tolong, ya?
0: Nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama di pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan?
0: Mana boleh? Tau kah dia awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu belian Wan tukang susu, telur, gula, maya.
1: Okey, Wan.
0: Berapa bulan ngundi?
1: Satu bulan.

0: depan Wan.
1: Kita kolang undi ya.
0: Okey Wan.
1: Nanti hantar Wan ya.
0: Ya baik Wan, kita pergi sama-sama ya.
1: Saluran dah jumpa, saluran dah tengok dah saluran.
0: Dah tahu dah.
1: Tahu dah.
0: Wan punya lah bolom lagi kan saya tengok ya.
1: Ayo. Tengok apa jalannya kan.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terima kasih untuk anda semua yang dengarkan kami menerusi RTM Klik. Terus kekal setia bersama dengan kami Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Tepat je pukul 9 pagi nanti, jom kita sama-sama dengarkan utama 9 pagi dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jangan ke mana-mana sebab Zu akan teman anda untuk jam yang terakhir Radar Pagi.

0: Jom pergi shopping.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Pak sudih lah Pak.
3: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
2: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
3: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
2: Tapi.
3: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
2: Pula dah.
3: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
2: Kenapa?
3: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
2: Yalah Pak An, betul lah tu kan.
1: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

9.15 minit pagi. Masih lagi Zoo dekat sini nak teman anda semua sampailah pukul 10 pagi nanti. Berbaki beberapa minit saja lagi. Jadi untuk anda semua, kalau ada ucapan yang nak Zoo sampaikan kepada insan tersayang, rakan-rakan ke, ahli keluarga ke, kan, hantar cepat-cepat dekat 012-603-0603. Zoo nak ucapkan selamat pagi untuk kawan-kawan kita di TikTok ni. Ramai yang dah bantu Zoo tap-tap screen pagi ni. Ada juga yang kongsi dah sarapan, ada yang kongsi perjalanan. Kita nak ucapkan selamat pagi untuk Fachome. Kita ada MNA Saiful, katanya baru balik kerja malam. Rehatlah ya. Rehat secukupnya. Nanti petang nak kerja lagi, kan? Selamat pagi juga si budak degil. Ramai lagi dekat sini. Ada Fanchoyono. Fanchoyono ni orang mana ni, kan? Macam kona ni kalau tengok profil ni. Okey, kita ada Rohani Sahak juga. Terima kasih untuk anda semua yang bantu Zoo tap-tap screen. Selamat pagi. Kita ada rakan kita yang suka berlari di TikTok Live ni, Graf Official ni. Okey. Jadi untuk anda semua yang ada ucapan, boleh juga singgah ni dekat TikTok Live Negeri FM Official. Okey. Baiklah, jom untuk jam yang terakhir ni kita nak layan lagu-lagu hits. Jadi terus bersama dengan Zoo dalam Radar Pagi.

0: Suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai di

0: Sofia ni.
1: Tak, cuma dia kat sini. Tak, aku tengah buat ni. Bagi aku settle dia sama dia.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia. Ayah, tengok sini.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: Selamat pagi. Dengar Negeri Afar, ingat sampai bila-bila. Ya, Negeri Afam ingat sampai bila-bila. Zoo dekat sini teman anda menerusi Radar Pagi. Kita ada ucapan. Katanya, Assalamualaikum. Saya nak beri ucapan buat ibu saya, Zawidah Ishak, yang berada di Kemas. Kata Idah ni, ibu jangan lupa makan ubat ya. Dah masak ke belum tu? Melaka hujan hari ni. Dari anakmu, Angah. Angah berdaftar kat mana mengundi? Kalau kat Negeri Sembilan, tolonglah balik ya 1 Ogos nanti. Ini bukan untuk Angah je. Untuk semua yang tengah dengarkan sekarang ini, mungkin boleh ajaklah anak-anak anda ataupun saudara mara yang duduk jauh nun di sana. Tetapi daftar mengundi di Negeri Sembilan untuk tunaikan tanggungjawab pada 1 Ogos nanti. Terima kasih Idah ataupun Angah. Kalau kita tengok username dia punya WhatsApp ni, Idah. Tapi nama manja Angah lah agaknya kan. Terima kasih Angah untuk ucapan buat ibumu sebentar tadi. Baik, untuk anda semua kalau ada ucapan macam Angah tadi, boleh yo hantar je dekat 012-603-0603. Live TikTok Negeri Afam Official pun kita tengah on sekarang. Jom kita tap-tap screen, borak-borak kat sini.

0: kojo jang kojo. Ni ke kebun mak leh. Sawah liat pula tu.
1: Ah, mak ni sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Dek malu yo.
0: Dah anak-anak orang tak

0: kira. Saya nak anjur Mila tu, mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Tak

0: kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Selamat pagi. Dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, persembahan Haziq Rosbi dengan lagunya Nur Leila baru saja menghiburkan pagi anda. Sekarang ini 9.40 minit pagi untuk anda yang mungkin baru nak sarapan. Selamat menjamu selera, ya. Okey, baik. Kita ada ucapan lagi dari anak anda, Fidah. Untuk ibu yang berada di Ulu Ladang Gomeh, katanya tengah buat apa tu? Jangan lupa makan tengah hari, ya. Ramai anak-anak yang kirimkan ucapan buat ibu, kan. Tak apalah, jauh di mata, dekat di hati, sampaikan ucapan, hantar je dekat 012-603-0603. Nanti Zoo sampaikan kepada ibu-ibu anda yang berada jauh nun di Ladang Gomeh ni. Macam ibu Fida ni. Okay, jadi untuk anda semua, terima kasih yang masih lagi bersama dengan Zoo sekarang ini. Tak kiralah di mana jua anda berada, Zoo doakan agar semuanya dalam keadaan yang baik, ceria, sihat belaka. Amin, insyaAllah. Kita ada ucapan lagi dari Abang Baha Anda. Lama dah Zu tak bacakan ucapan dari Baha Anda ni. Yalah, Zu yang lama tak konti sebenarnya. Okey, baik. Katanya, Assalamualaikum. Salam Jumaat penghulu segala hari, DJ Zu. Selamat bertugas. Semoga sihat dan ceria selalu. Hendaknya, amin. Baha Anda, Felda Palung 8, Gemas Negeri 9. Katanya on the way nak ke Hospital Pilah melawat isteri sakit dalam keadaan kritikal. 3 hari di Hospital Jempol sekarang, dah berpindah ke Hospital Pilah pula. Alhamdulillah ada kurang, katanya. Jadi Abang Baha Anda mohon semua pendengar setia Negeri FM, rakan-rakan Facebook dan warga Felda Palung 8 dan Palung 7, juga Kampung Jeram Padang Negeri 9, doakan agar sembuh seperti sedia kala isteri Baha Anda. Nak dengar lagu, katanya, andai dapat keundur masa. InsyaAllah kejap lagi Zoo tunaikan. Semoga terhibur, katanya, untuk semua. Baik, jomlah kita sama-sama doakan, ya, agar isteri Baha Anda ini segera sihat, kembali pulih seperti sedia kala. Semoga dipermudahkanlah urusan Baha Anda sekeluarga. Begitu juga dengan anda semua yang sedang dengarkan sekarang ini. Mungkin ada yang berjuang dengan sakit kronik dan sebagainya. Semoga diberi kesembuhan, diberi kekuatan untuk lawan segala penyakit tu. Okey, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang masih lagi setia borak-borak dengan Zoo di TikTok Live Negeri FM Official ni. Okey, jomlah layan lagu persembahan AXL. Itu gitu ke nak sebutnya. Lagu permintaan Baha Anda kita. Andai dapat ku undur masa.

0: Teha.
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kena bawa?
1: Kena bawa kad pengenalan.
0: Ha, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kena buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh Wan. Boleh Wan. Nanti saya tolong, ya?
0: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan.
0: Mana boleh? Tau kadik awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu. Tolong gula, ya?
1: Okey, Wan. Okay, Wan.
0: Berapa bulan mengundi?
1: Satu bulan 8, Wan.
0: Kita keluar mengundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang dah dengarkan Radar Pagi dari pukul 6 lagi sampailah sekarang ini 9.52 minit pagi. Zul dah nak tutup kedai Radar Pagi dah. Ha, InsyaAllah esok untuk Radar Extra, Zul teman macam biasa 6 pagi sampailah pukul 12 tengah hari. Begitu juga dengan hari Ahad, InsyaAllah kalau sihat tubuh badan, okey. Apa pun untuk anda semua, apa yang anda lakukan, hati-hati hari ini, jaga diri, jaga kesihatan. Semoga apa pun yang diusahakan diberkati dan juga dipermudahkan, InsyaAllah. Zul doa yang baik-baik untuk semua pendengar Negeri FM. Selepas ini, rakan Zul akan teman anda menerusi Santai Negeri FM dari pukul 10 sampailah pukul 2 petang. 2 petang pas baton pula kepada Moncak Potang. Macam dapur sukan pula kan, sampai pukul 6. Lepas tu ada juga rakan kita yang akan teman anda menerusi Ekspresi Negeri FM sampailah 12 tengah malam. Jangan dengar sampai takat pukul 10 ya. Kena dengar sampai pukul 12 tengah malam nanti, okay? Terima kasih juga buat anda semua yang bantu Zul tap-tap screen di TikTok Live, yang dah borak-borak, yang dah hantarkan ucapan. Memang love semua, okay? Semoga ceria sampailah, sampai orang kata bila-bila lah ceria, ya kan? Tak sodeh-sodeh. Esok, Zul teman lagi anda semua. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
2: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Pagi-pagi minum kopi, roti bakar jadi pilihan. Hari Jumaat datang lagi, moga dipermudah segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi buat semua. Alhamdulillah. Syukur kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi pada hari Jumaat. Hari penghulu segala hari. Jadi semoga pagi ini kita mulakan dengan hati yang tenang, dipermudahkan segala urusan dan diluaskan pintu rezeki buat kita semua. Jadi terima kasih kepada anda yang mana masih lagi setia bersama dengan Negeri FM. Sama ada anda sedang memandu ke tempat kerja, baru nak memulakan tugasan ataupun sedang menikmati secawan kopi di pagi hari. Jadi terima kasih sekali lagi kerana memilih kami untuk menemani pagi anda. Jadi macam biasa saudara, sepanjang segmen santai hari ini daripada pukul 10 pagi sehinggalah pukul 2 petang, Nat akan bawakan pelbagai perkongsian menarik untuk anda, info yang bermanfaat dan lagu-lagu yang sedap didengar di hawa telinga kita untuk menceriakan hari anda. Jadi bersempena hari Jumaat ini juga, jangan lupa untuk memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hari yang penuh keberkatan ini membawa kebaikan dan ketenangan buat kita semua. Jadi teruskan bersama dengan Nat dalam sempoh santai hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Hey, saudara kita baru dihiburkan dengan kisah cinta nyanyian daripada Fauzia Ahmad Daud. Baik saudara, semalam pesada seni negara kita telah dikejutkan dengan pemergian pelakon Lydia Ibtisam yang bertaruh nyawa akibat komplikasi penyakit autoimun. Dan pelakon tersebut adalah pelakon yang mana dulu melonjakkan namanya menerusi sitkom Dunia Anita. Kalau yang pernah tengok dulu cerita Dunia Anita, pelakon Lydia Ibtisam dah lama menyepi. Dan saudara, hari ini sebenarnya Nur Hawa, hari ini sebenarnya kita nak sama-samalah kita nak ceritakan balik apakah sebenarnya penyakit autoimun. Dan sebelum tu kita sama-samalah kita mengajak semua pendengar Negeri FM untuk sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat saudari arwah Lydia Ibtisam. Baik saudara, jadi untuk penyakit autoimun, bila kita dengar je perkataan autoimun, apa yang terlintas sebenarnya di fikiran kita? Sebenarnya ada ke tidak yang tahu ataupun didedahkan dengan penyakit autoimun? Sebab ada sesetengah orang fikir autoimun tu dia macam satu benda yang takkan boleh meragut nyawa sebenarnya. Ada penawar. Tapi sebenarnya autoimun tu lebih pada itu sebenarnya. Dia jadikan badan kita menjadi keliru. Sistem pertahanan badan kita menjadi keliru. Sepatutnya diri kita ni dilindungi. Ada imun, badan kita ni melindungi kita daripada terkena virus ataupun bakteria. Tapi bila ada autoimun, dia sebenarnya imun badan kita sendiri yang menyerang badan kita. Jadi ada sesetengah orang tu bila dah terkena, dia rasa yang letih amat sangat, sendi sakit, rambut gugur yang terlampau banyak ataupun kulit kita naik ruam. Naik ruam tanpa sebab yang jelas. Kalau kata hari tu memang panas ke, melekit-lekit naik ruam tu, itu lain cerita. Ini dia naik tanpa sebab. Jadi kebanyakan, ini fakta sebenarnya, autoimun kebanyakan dia menyerang kaum wanita, majoritinya. Jadi sebab apa dia menyerang wanita lebih daripada lelaki sebenarnya adalah ia berkaitan dengan kita punya hormon. Kita punya hormon tu yang menyebabkan kaum wanita banyak terdedah kepada autoimun. Jadi kita sebagai kaum Nur Hawa ni kenalah peka dengan apa yang badan kita bagi tahu. Kalau kata ada yang sistem-sistem yang nak bagi tahu tadi, ada rambut gugur yang banyak, yang berlebihan, ada ruam yang banyak di badan kita tanpa ada sebab, tanpa petanda, ataupun kita rasa letih yang teramat sangat, pergilah cek. Pergilah jumpa dengan doktor, bagi tahu doktor simptom, biar doktor yang cek kita punya badan, biar dia orang yang lebih mengetahui apa sebenarnya yang jadi dekat badan kita. Jangan kita ambil mudah benda ni. Dan ingat, badan kita ni dia ada cara yang tersendiri nak bagi isyarat. Jadi jangan tunggu sampai dah terlalu lewat baru kita nak ambil tindakan. Masa tu dah tak boleh nak buat apa dah. So kurang-kurangnya kalau kita dapat tahu awal, kita boleh cegah awal. Jadi selepas ini Nat akan beritahulah lebih mendalam sedikit mengenai autoimun. Apapun kita dengarkan dahulu, lagu seterusnya kita ada lagu Harapan daripada Fazli Zainal. Jadi teruskan bersama dengan Negeri FM, Ingat Sampai Bila-Bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

Pagi-pagi kita dah layan lagu Hindustan Dil Boleh Hadipa daripada Sonu Nigam. Semoga terhiburlah hendaknya ya. Jadi saudara, sebentar tadi kita telah kongsikan mengenai sedikit mengenai penyakit autoimun. Jadi ada yang tertanya rasanya. Jadi boleh ke sebenarnya penyakit ini sembuh ataupun kita cegah penyakit ini? Jadi sebenarnya sehinggalah ke hari ini saudara, masih belum ada cara yang boleh menghalang autoimun ni 100%. Sebab ada faktor seperti genetik, lepas tu ada hormon, dan kita benda tu memang bukan sesenang itulah kita nak ubah. Tapi jangan risau, kita masih boleh mengurangkan risikonya dengan mengamalkan gaya hidup kita yang lebih sihat. Jadi antaranya, ini benda utama lah sebenarnya. Kita kena pastikan tidur kita sehari-harian tu cukup. 8 jam, maksimum pun 8 jam lah. Minima paling tidak lah pakai.

buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi setiap hari kita tu, bila kita dah bangun pagi, apa semua, kita dah bersarapan, kita kena pastikan badan kita kena kekal aktif dengan bersenam. Jadi badan kita, otot-otot kita ni kena semua bergerak. Dan cuba, ini yang penting juga ni sebenarnya, dan cuba uruskan stres atau tekanan sebaik mungkin. Sebab nampak macam mudah, tapi itulah sebenarnya yang kita abaikan. Sebab bila dia berkaitan dengan hormon dan kita stres yang berlebihan, dia ada satu cecair lah pula. Dia banyak masuk saintifik pula. Dia banyak ada macam kesan-kesan yang tidak elok. Bila hormon kita tak stabil, bila kita kurang menangani stres dengan berkesan. Dan yang paling penting, kita jangan biasakan diri kita dengan menahan sakit. Kalau badan kita macam dah rasa tak sedap, cepat penat, sendi pun macam dah selalu sakit-sakit, ada orang kata simptom yang sama datang berulang, jangan tunggu sampai dia serius. Jangan sampai dah ke peringkat yang lebih serius. Pergi buat pemeriksaan doktor dengan lebih cepat, supaya puncanya dapat kita kenal pasti dengan lebih cepat. Mungkin bukan autoimun, mungkin ada penyakit lain, tapi sekurang-kurangnya kita lega. Kita dah tahu apa sebenarnya yang kita rasa hari-hari sakit sendi, apa semua tu, ada bengkak ke apa. Kita tahu apa sebenarnya nama penyakit kita tu. Jangan buat andaian sendiri. Bila rambut dah gugur banyak, kita pun macam ini autoimun ni, macam nak cakap. Tak ada. Ini semua kena dapat kepastian daripada doktor anda sendiri. Dan kesihatan kita ni, saudara, adalah pelaburan jangka panjang. Daripada awal kita mula, dari cepat kita mula, lagi besar sebenarnya peluang untuk kita menikmati hidup dengan lebih sihat dan bertenaga. Sebenarnya sihat ni sebenarnya mahal, saudara. Dia tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Jadi tolonglah hargai apa yang ada dengan kita sekarang. Kalau kata kita sihat, alhamdulillah, itu rezeki sebenarnya. Baik, saudara, kita ada lagi lagu-lagu yang terkini, lagu-lagu 80-an, 90-an untuk anda semua. Kami hiburkan anda sepanjang hari-hari ini. Jadi kita teruskan, saudara, dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu Tak Mahu Lagi Kamu daripada Rafael Remy. Dan selepas itu kita ada lagu Kepulangan daripada Razi Ismail. Jadi teruskan bersama Santai hari ini, bersama dengan Nat semestinya dalam Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: dengan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Tamasha sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siara langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2:30 pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

takkan pisah daripada Iran. Jadi sedara hari ini 24 hari bulan 7 2026 24 Julai dan sekarang sudah pukul 11:12 minit pagi. Jadi sedara, kalau kita cerita mengenai radio, memang tak lengkap lah. Tak lengkap lah kalau tak ada segmen permintaan lagu dan kiriman ucapan. Betul tak? Jadi inilah masanya saudara untuk anda tujukan lagu istimewa buat insan yang anda sayangi. Nak ucapkan selamat hari lahir ke, selamat bekerja ke, semoga dipermudahkan urusan atau apa sajalah. Yang mana ucapan anda boleh orang kata mengingatkan anda padanya. Jadi semuanya boleh untuk anda semua. Mungkin ada yang nak kirim lagu buat suami atau isteri atau ibu bapa, anak-anak, sahabat, rakan sekerja, ataupun buat diri sendirilah. Siapa lagi kan nak tujuan untuk diri sendiri? Kitalah. Jadi apa salahnya kadang-kadang? Bukan apa sebenarnya. Kadang-kadang lagu ni dia menyampaikan apa yang sukar kita ungkapkan dengan kata-kata. Jadi jangan malu-malu, hantarkan permintaan anda berserta dengan ucapan dekat WhatsApp konti kami 012-603-0603. Sekali lagi kita ulang, 012-603-0603. Jadi mana yang hantarkan, insyaAllah Nat akan pilih, kita akan susun. Jadi insyaAllah lagu pilihan anda akan berkumandang di Negeri FM. Tapi kena tunggulah, jangan kata minta tu dalam masa 5 minit terus kita putarkan. Kena tunggu sampai pukul 2 petang nanti. Jadi kena teruskan setia bersama dengan Nat dalam Negeri FM dalam segmen santai hari ini. InsyaAllah kita akan putarkan lagu-lagu pilihan daripada anda semua. Jadi Nat nantikan ucapan daripada anda semua. Jangan lupa teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Aku mahu jadi lebih baik. Aku ingin pelbagaikan potensi. Aku idamkan lebih peluang di luar sana.
1: Perubahan hidup anda bermula di Open University Malaysia. Tunaikan impian menjadi pekerja yang profesional. Bimbang tidak berkelayakan? Gunakan pengalaman kerja untuk mendaftar. Ijazah yang diiktiraf dengan pembelajaran yang fleksibel.
2: Belajar di OUM, pilihan yang praktikal. Hubungi OUM Negeri Sembilan di 019-266-3841.
3: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai pilihan.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Standing in the Eye of the World daripada Ella, lagu yang memang kita selalu dengar bila sukan kan. Jadi perasan tak pagi tadi berlangsungnya pembukaan sukan Commonwealth di Glasgow, Scotland. Jadi mana yang mengikuti perkembangan dunia sukan, perasanlah kan. Jadi sukan Commonwealth kali ini menghimpunkan atlet-atlet dari negara-negara Commonwealth yang akan bersaing dalam pelbagai acara. Jadi kehadiran lebih daripada 3,000 atlet daripada 74 negara dan wilayah. Jadi Malaysia pun adalah kan. Jadi kontinjen Malaysia kita, siapa pembawa jalur gemilangnya? Jadi kita perasan pagi tadi, Dato' Abdul Latif Romli yang bawa jalur gemilang tu untuk Malaysia kita. Dan kita sebagai rakyat Malaysia berharap sangatlah agar kontinjen negara kita dapat memberikan aksi yang terbaik dan mengharumkan nama negara kita. Jadi dalam sukan ni, menang atau kalah itu adat pertandingan. Jadi yang pentingnya kat sini, semangat perjuangan, disiplin dan usaha yang dipamerkan oleh setiap atlet, itulah yang sebenarnya yang paling membanggakan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi sama-samalah kita memberikan sokongan kepada semua atlet Malaysia kita yang sedang berjuang di Glasgow. Mudah-mudahan mereka berjaya mencapai sasaran. Kita cari juga berapakah sebenarnya sasaran pingat kontinjen Malaysia pada kali ini, tapi kita tak jumpa lagi. Tapi tak apa, semoga mereka pulang membawa kejayaan yang membanggakan untuk negara kita. Apapun, selamat maju jaya buat seluruh kontinjen Malaysia kita. Semoga setiap pengumuman, latihan dan usaha selama ini membuahkan hasil di pentas sukan Commonwealth 2026. Jadi kita sama-samalah doakan yang terbaik untuk mereka semua. Semoga berjaya Malaysia. Baik saudara, kita dah ada permintaan daripada pendengar kita. Kita dah susun dan lagu seterusnya kita ada lagu Rindu daripada Bagio. Lagu ini adalah permintaan daripada Akak Kawasaki kita. Selepas itu kita ada juga lagu Gajah di Balik Batu, nyanyian daripada Wali Band, dan kita ada lagu Lidah Bercabang daripada Zosa. Jadi diharapkan pendengar kita yang membuat permintaan lagu ini kena dengarlah kan. Sama-sama kita menyokong Negeri FM, dan ingat, sampai bila-bila.

0: Marilah mari. Mari mengundi. Jadi semua kena peka dengan tarikh-tarikh penting dalam pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16 ini. Jadi penamaan calon kita dah selesai 18 Julai yang lepas. Dan kita ada sekarang ini sampailah 31 Julai 2026. Adalah tempoh untuk berkempen bagi persaingan bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dan sepanjang tempoh berkempen ni, saudara, pelbagai manifesto, tawaran dan kempen daripada parti-parti yang bertanding pastinya menjadi perhatian rakyat. Sebab kita mengundi pada 1 Ogos 2026. Jadi kat sini, pendengar-pendengar Negeri FM, kena peka dengan di mana tempat mengundi anda. Kena cek betul-betul. Pastikan kad penalaan anda, alamat sudah ditukar. Jadi bolehlah mengundi di kawasan mana yang anda duduki sekarang ini. Dan saudara, hari mengundi ditetapkan pada 1 Ogos 2026, hari Sabtu. Jadi semua mana yang tak ada kekangan haruslah keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab kita. Jadi apa juga pilihan kita nanti, jadikan kita ni sebagai rakyat yang penuh berhemah, menghormati perbezaan pendapat dan mengekalkan semangat perpaduan negara kita. Semoga proses demokrasi di Negeri Sembilan berjalan dengan lancar, aman dan harmoni. Jadi teruskan bersama Nat dalam Negeri FM. Masih lagi bersama Nat. Sekarang pukul 11.48 pagi. Kita ada lagi lagu-lagu yang menarik menanti anda. Selepas ini kita ada lagu Mimpi Indah daripada Amira Othman. Kita ada Boneka Kaca Jimmy Hussein dan kita ada Belum Berakhir daripada Aisyah Sarah sebelum kita menginjak kepada pukul 12 tengah hari nanti. Jadi teruskan bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pilihan Raya Negeri, Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

berikan yang terbaik hanya di Negeri FM. Hanya yang hit dan popular. Memang terbaik, Negeri FM.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, saudara, sekarang sudah pukul 12.21 minit tengah hari. Jadi, mana yang sedang bersiap-siap untuk menunaikan solat Jumaat sebentar lagi? Ha, jangan lupa kita semak dahulu keadaan cuaca sebelum kita keluar rumah. Jadi, untuk hari ini, Jumaat 24 Julai 2026, cuaca di Negeri Sembilan, di mana Met menjangkakan ada ribut petir di beberapa tempat. Jadi pada sebelah pagi tadi, macam Senawang pada pagi tadi mendung, semendung hati kita hari ini. Tapi tak apa, kita tengok pada petang pula. Pada waktu petang dijangka dia melibatkan kawasan pedalaman. Di kawasan pedalaman yang berpotensi untuk ribut petir. Jadi untuk malam pula cuaca diramalkan kembali baik tanpa hujan. Suhu pula dianggarkan di antara 24 hingga 34 darjah Celsius. Jadi kita cek tadi untuk Senawang sekarang ini, di masa ini 29 darjah Celsius. Tak panas, tak sejuk, sedang-sedang gitu. Dan cuaca hari ini mungkin terasa agak panas dan lembap. Jadi kepada jemaah yang akan menunaikan solat Jumaat sebentar lagi, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Jadi jika cuaca mulai mendung ataupun hujan, pandulah kenderaan anda dengan cermat dan utamakan keselamatan kita di jalan raya. Jadi semoga ibadah kita pada hari ini diterima dan dipermudahkan segala urusan. Jadi teruskan bersama dengan Nat di Negeri FM. Kita ada lagi lagu-lagu. Selepas ini kita ada lagu Punama Merindu daripada Siti Nurhaliza. Lepas tu kita ada Gadis Malaysia daripada Victory. Dan selepas ini pun masih ada lagi lagu-lagu anda yang anda buat permintaan daripada pukul 11 pagi tadi. Jangan risau, kita ada sampailah pukul 2 petang nanti. Baik, pastinya temankan Nat sehingga pukul 2 petang nanti. Teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

SMS dari nyanyian kumpulan Crystal. Ada lagi ke yang guna cara SMS untuk sampaikan pesanan? Sebab sekarang ni zaman dah 2026 ni, semua guna WhatsApp. Benda free kan, benda percuma. SMS ni ada cas. Jadi rasanya mana yang masih lagi menggunakan SMS ni, anda memang otai. Baik, saudara, selepas ini sebenarnya SMS daripada kumpulan Crystal tadi adalah permintaan daripada pendengar kita yang mana menyaksikan kita menerusi live TikTok Muhammad Azhar. Terima kasih diucapkan. Dan selepas ini kita ada lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati daripada kumpulan EYE. Dan permintaannya datang dari Muhammad Shah. Kita bacakan dulu daripada tadi kita tak baca lagi ucapan. Jadi ini ucapan yang terpilih. Kita pilih ucapan daripada Muhammad Shah, mana dia kata kat sini, Assalamualaikum DJ Nat, selamat berkonti. Terima kasih. Mohon lagu Izinkan Selamanya Namamu Tetap di Hati dendangan EYE. Dan lagu tersebut ditujukan khas buat isteri tersayang, pendengar-pendengar setia Negeri FM, sanak saudara di Negeri FM, di Negeri FM pula, ramai pula sanak saudara dia. Sanak saudara di Negeri Sembilan, petugas-petugas Pejabat Meteorologi Negeri Sembilan Kuala Pilah, rakan-rakan yang mengenali juga, DJ-DJ dan petugas konti Negeri FM. Jadi semoga sejahtera selalu, ceria-ceria, terhibur dan berbahagia. Daripada Abang Shah, Kampung Gadik, Alor Gajah, Melaka. Baik, terima kasih diucapkan buat Abang Shah kita. Dan apapun, kita dengarkan dulu lagu permintaan Abang Shah. Selepas itu kita ada juga lagu dari Syida, permintaan daripada Syida, Dugaanku dari Nim by Zura. Jadi teruskan bersama dengan Nat dalam Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada bemikan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Sasana Jelobu daripada Jijiwa. Kita buka untuk jam 1 tengah hari ini dengan lagu tadi, Sasana Jelobu daripada Jijiwa. Baik, saudara, sekarang sudah pukul 1:07 tengah hari. Hari ini masuk waktu untuk solat Jumaat, solat Zuhur bagi Seremban, Port Dickson, dan sewaktu dengannya adalah pada pukul 1:21 tengah hari. Dan hari ini, saudara, untuk bacaan khutbah, kita akan relay ke National FM di Masjid Negara Kuala Lumpur dengan tajuk khutbahnya hari ini adalah Biarlah Jumaatmu Ini Penuh Erti. Sebab hari ini hari Jumaat ialah satu hari yang istimewa dan penuh keberkatan buat umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang mana menyifatkannya sebagai penghulu segala hari. Jadi bagi Muslimin, setiap hari Jumaat akan menghadiri solat Jumaat serta mendengar khutbah. Jadi khutbah jemaah ini bukan semata-mata syarahan perdana yang dipersembahkan kepada jemaah yang hadir, tetapi merupakan ibadah yang agung nilainya, pengganti kepada dua rakaat solat Zuhur. Baik, saudara, kita teruskan dengan lagu permintaan daripada pendengar kita menerusi live TikTok sekarang ini. Dan kita akan putarkan lagu Ridaan daripada Nashriq Ikhmar. Lepas tu kita ada lagu Patah Hati daripada Sudirman sebelum kita memberi laluan kepada National FM. Jadi teruskan hingga ke penghujung untuk segmen santai hari ini pada pukul 2 petang di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Bersama Nur Farhana untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Silakan.
2: Terima kasih rakan penyampai Amira di Konti Nasional FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan juga salam Zaidul Ayam yang penuh barakah dan juga rahmat buat semua pendengar. Dan sekali lagi saya Nur Farhana Mohd Nur mewakili bahagian penyiaran Radio Jakim. Alhamdulillah hari ini saya bersiaran secara langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Alhamdulillah ala kulli hal, syukur kehadrat ilahi. Hari ini hari Jumaat yang mulia ya, 9 Safar 1448 Hijriah bersamaan 24 Julai 2026 Masihi. Jom saudara sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah tanda ingatan kita kepada baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum itu terima kasih diucapkan juga kepada stesen-stesen seperti KLFM ya, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini ya. Dan untuk panduan bersama, waktu solat fardu Jumaat akan masuk tepat pada pukul 1.23 minit tengah hari nanti. Dan hari ini saudara Al-Fadhil Ustaz Dr. Amru Al-Haz Adnan akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Biarlah Jumaatmu Ini Penuh Erti. Dan Bilal bertugas hari ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Hafiz Abdul Kahar. Dan saudara, hari ini kita menikmati ya suasana aman untuk kita meneruskan kehidupan dan juga melangkah ke masjid bagi untuk menunaikan solat Jumaat. Dan janganlah kita melupakan saudara-saudara kita di pelbagai pelosok dunia ya, yang sedang diuji dengan peperangan, penindasan, kebuluran dan juga kehilangan insan yang tersayang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah, kalau kata ada yang datang solat di Masjid Negara Kuala Lumpur hari ini, jom Fahna nak ajak untuk sama-sama kita berinfak ke tabung Masjid Negara, kerana setiap sumbangan saudara ya, sekecil mana pun sebenarnya menjadikan bekalan pahala yang berpanjangan, insyaAllah. Kerana infak bukan mengurangkan harta kita tetapi membersih dan juga menambah keberkatan rezeki, insyaAllah. Jadi syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah masih sayangkan saya dan juga saudara pendengar. Hari ini hari Jumaat merupakan hari yang amat-amat istimewa dalam Islam. Pada hari ini inilah umat Islam lelaki yang memenuhi syarat diwajibkan ya untuk menunaikan solat Jumaat secara berjemaah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu mengingati Allah dan tinggalkanlah urusan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dan saudara, ayat ini mengingatkan kita bahawa apabila azan Jumaat berkumandang, segala urusan dunia hendaklah kita ketepikan seketika demi kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan solat Jumaat ini bukanlah sekadar kita nak menggantikan solat Zuhur semata, bahkan menjadikan medan untuk kita memperkukuhkan lagi ukhuwah, menyatukan hati umat Islam dan juga pendengar mendapat nasihat melalui khutbah yang disampaikan. Baik, untuk kaum Adam, saya nak mengajak bersegeralah datang ke masjid ya, yang sedang mendengar di radio waktu ini, yang mana solat Jumaat ini bukan hanya kewajipan mingguan tetapi ia satu simbol kesatuan umat Islam. Yang mana kita ni datang dari latar belakang yang berbeza pekerjaan, berbeza status dan kehidupan, namun kita berdiri sebaris menghadap kiblat yang sama. Inilah kekuatan yang perlu kita pelihara, ya, insyaAllah. Saya nak mengajak juga kalau saudara pendengar untuk terus berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW dan juga membaca surah Al-Kahfi, memperbanyakkan doa dan juga menjaga adab ketika khutbah sedang disampaikan. Kalau boleh, elakkanlah berbual perkara-perkara kosong, bermain telefon bimbit ataupun melakukan perkara yang boleh mengganggu tumpuan jemaah lain, kerana khutbah merupakan sebahagian daripada ibadah solat Jumaat. Jadi kita jadikanlah hari Jumaat ini sebagai hari untuk kita memperbaharui azam. Jadi saudara, saya nak bawa pendekaran saudara terus ke Dewan Solat Utama untuk

La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 9 Safar 1448 Hijriah bersamaan 24 Julai 2026 Masihi oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Amru Al-Haz Adnan. Dan alhamdulillah, azan yang telah berkumandang menandakan telah masuknya waktu solat fardu Jumaat bagi kawasan Kuala Lumpur dan yang sama waktu dengannya. Saya nak mengajak juga saudara pendengar, jangan lupa untuk like dan juga follow laman-laman media sosial JAKIM di Facebook, di Instagram dan juga Twitter bagi mendapatkan informasi-informasi berkenaan hal ehwal Islam terkini di Malaysia. Jadi untuk pendengar yang baru saja bersama kami waktu ini, minggu ini saya langsung khutbah Jumaat yang bertajuk Biarlah Jumaatmu Ini Penuh Erti dari perkarangan Masjid Negara Kuala Lumpur. Terima kasih sekali lagi ya buat semua pendengar Nasional FM dan juga kepada stesen-stesen radio utama yang turut menyambung siar secara langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah. Dan saudara, kita ambil peluang untuk sama-sama berinfak di hari Jumaat yang mulia ini. Kalau kata ada yang datang solat di Masjid Negara, jom sama-sama berinfak ke tabung Masjid Negara. InsyaAllah dapat pahala percuma ya. Jadi saya nak mengambil kesempatan ini untuk kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat saudara kita yang telah pun kembali ke rahmatullah. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati ya. Semoga setiap doa yang kita panjatkan pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi rahmat buat mereka yang telah mendahului kita. Dan saudara, kembali berbicara mengenai tajuk khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Biarlah Jumaatmu Ini Penuh Erti di Masjid Negara Kuala Lumpur pada hari ini akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Amru Al-Haz Adnan, yang mana Biarlah Jumaatmu Ini Penuh Erti mengajak kita untuk merenung bagaimana hari Jumaat bukan sekadar hari cuti. Kalau kata yang berada di negeri Pantai Timur, memang cutilah atau penghujung minggu. Untuk kita yang berada di Kuala Lumpur ini, minggu bekerja, hari terakhir, tetapi hari yang kita perlu penuhi dengan peluang untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana erti sebenar Jumaat bukan terletak pada nama harinya semata-mata, tetapi pada amalan yang kita lakukan sepanjang hari yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah masih beri kita ruang, peluang untuk bernafas untuk hari ini, insya-Allah. Jadi saudara, Jumaat ialah hari yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih sebagai hari yang penuh keberkatan. Pada hari inilah umat Islam lelaki diwajibkan menunaikan solat Jumaat, manakala seluruh umat Islam digalakkan memperbanyakkan ibadah. Saya nak bawa pendengar untuk terus ke Dewan Solat Utama untuk dengarkan lawangan azan yang kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Amru Al-Haz Adnan yang bertajuk Biarlah Jumaatmu Ini Penuh Erti.

الحمد لله الذي خص يوم الجمعة بمزيد الفضل والكرامة ونادى المؤمنين إلى السعي إلى ذكره فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mematuhi segala perintahnya serta kita menjauhi segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan ini kita akan beroleh kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat kelak. Jumaat silih berganti, namun masih ada lagi yang mengambil ringan suruhan Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, yang membawa maksud, wahai orang-orang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan kita mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Maka marilah kita renung semula penghayatan Jumaat kita menerusi khutbah yang bertajuk biarlah Jumaatmu ini penuh erti. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari Jumaat merupakan satu hari yang istimewa dan penuh keberkatan buat umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyifatkannya sebagai penghulu segala hari. Kita sedia maklum, pada hari Jumaat muslimin akan hadir menunaikan solat Jumaat serta mendengar khutbah. Khutbah Jumaat bukan semata-mata syaraan perdana yang dipersembahkan kepada jemaah yang hadir, tetapi merupakan ibadah yang agung nilainya, pengganti kepada dua rakaat solat zuhur. Medan muhasabah mingguan ini yang telah menjadi satu kefarduan bukan sekadar dituntut kehadiran dengan diri, tetapi juga dengan hati kita dan diselangi dengan perhatian dan penghayatan. Oleh yang demikian, tidak sepatutnya khutbah Jumaat ini dianggap remeh, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jum'a fadana wastama' wa ansat ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jum'a wa ziyadata thalathati ayyam وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى. Yang membawa maksud, sesiapa yang berwuduk kemudian menyempurnakan wuduknya lalu mendatangi solat Jumaat, lalu dia mendekat, mendengarkan serta diam, maka akan diampuni dosa-dosanya di antara hari itu sampai Jumaat berikutnya dan ditambah 3 hari setelah itu. Barang sesiapa yang bermain kerikil, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Jika perbuatan bermain kerikil sahaja sudah dikira sebagai lalai, maka apatah lagi perbuatan yang lebih teruk daripada itu. Bahkan mungkin pada masa ini, pada ketika ini, ada lagi yang sengaja menjadikan waktu khutbah ini sebagai waktu tidur. Manakala ada juga yang masih sibuk bermain telefon bimbitnya, masih lagi berborak di luar masjid, dan apa sahaja perbuatan yang memutuskan pendengaran, menghilangkan penghayatan dan mengabaikan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu,
Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui keadaan setiap hambanya. Mungkin ada di kalangan kita yang memang benar-benar sakit ataupun uzur. Kepenatan setelah seharian bekerja mencari nafkah buat keluarga tercinta. Ataupun mereka yang ditimpa kesulitan namun tetap berusaha untuk tetap memberi perhatian dengan ibadah khutbah dan juga solat Jumaat. Ketahuilah Allah Tuhan yang maha penyayang dan maha pengampun terhadap kelemahan hambanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hijr ayat 49, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nabbi 'ibadi anni anal ghafurur rahim. Yang membawa maksud, khabarkanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad bahawa akulah yang maha pengampun lagi maha mengasihani bagi mereka yang bertaubat dan beramal soleh. Adapun yang ditegah adalah perbuatan mensia-siakan Jumaat dengan kelalaian yang kita sengajakan tanpa usaha kita melawan, maka dia telah mensia-siakan pahala Jumaat dengan kelalaiannya itu. Marilah kita bangkit. Kita bangkit daripada kelalaian dan kita lawanlah godaan syaitan. Cuba kita tegakkan badan, ubahlah kedudukan, angkatlah pandangan kita dan hidupkanlah kesedaran sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengatasi rasa mengantuk ketika mana mendengar khutbah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jum'ah falyatahawwal min majlisih." Yang membawa maksud, apabila salah seorang daripada kamu mengantuk pada hari Jumaat, maka hendaklah dia berpindah dari tempat duduknya. Sidang jemaah yang dimuliakan, betapa banyaknya ganjaran yang ditawarkan pada hari ini, hari Jumaat. Para malaikat menunggu di pintu-pintu masjid. Malaikat mencatat nama orang yang datang awal mengikut turutan masing-masing. Tidak lupa juga, ada beberapa waktu yang mustajab doa. Maka kita cuba sedaya upaya untuk datang awal ke masjid. Jangan lupa untuk kita berdoa pada waktu-waktu yang mustajab, seperti waktu khatib duduk di antara dua khutbah, waktu selepas asar sehingga terbenam matahari, dan ketika solat didirikan sehingga selesai. Pada hari yang mulia ini, hari Jumaat, sama-samalah kita pupuk sifat kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Alangkah ruginya Jumaat ini kita biarkan sia-sia tanpa kita mendapat ganjaran-ganjaran ini. Muslimin yang dimuliakan Allah, kesimpulan yang dapat kita ambil melalui khutbah pada hari ini ialah yang pertama, pada hari Jumaat, acara paling utama ialah khutbah dan solat Jumaat. Maka kita tunaikanlah kewajipan Jumaat yang disyariatkan ini dengan sepenuh hati. Yang kedua, Islam merupakan agama yang penuh keluasan rahmat. Rahmat Allah maha mengampuni hambanya yang lemah, hambanya yang letih, yang sakit, yang uzur, asalkan tidak mensia-siakan Jumaat secara sengaja. Yang terakhir, hari Jumaat merupakan penghulu segala hari yang menyimpan limpahan rahmat dan keberkatan yang tidak ternilai. Maka sama-samalah kita manfaatkan Jumaat ini agar ia berlalu dengan penuh erti. Ambillah peluang ini untuk kita sama-sama beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Kita jadikan Jumaat ini adalah Jumaat yang penuh dengan erti. Jangan dibiarkan berlalu tanpa kita meraih sebarang pahala. Mudah-mudahan Jumaat ini menjadi sebahagian daripada bekal untuk kita menghadapnya pada suatu hari nanti. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hashr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memperhatikan apa yang dia telah sediakan dari amalan-amalannya untuk hari esok, yakni hari akhirat.
Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه

Ya, alhamdulillah saudara, selesai sudah kebersamaan kita dalam segmen santai pada hari ini. Jadi terima kasih untuk 4 jam hari ini kita bersiaran. Terima kasih untuk semua pendengar-pendengar Negeri FM yang mana sudi temankan Nat. Dan terima kasih juga kerana anda sudi meluangkan masa menghantar permintaan lagu, menghantarkan ucapan, dan terima kasih kerana sokongan anda itu amat-amatlah bermakna bagi bagi Negeri FM juga. Dan jika sepanjang kita bersiaran tadi ada tutur kata yang kurang sempurna, tersilap sebut atau apa sajalah kekurangan, dengan rendah hatinya Nat memohon kemaafan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu daripada kelemahan Nat sendiri. Jadi saudara, teruskan bersama dengan Negeri FM dan ikuti juga

perkembangan terkini di media sosial Negeri FM. Jadi Nat mohon mengundurkan diri dulu. Jaga diri anda, jaga kesihatan anda dan semoga anda semua dipermudahkan segala urusan. Jadi Assalamualaikum. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pendengar semua. Syukur Alhamdulillah dapat lagi bersuara-suara macam biasa waktu yang sama. Untuk hari ini edisi Jumaat penghulu segala hari. Semoga dipermudahkan urusan kita semualah kan. Sama ada besar ataupun kecil jua urusannya, tetap dipermudahkan jua. Amin. Selepas bertemankan Nadia, izinkan ayolah pula Nenta Babu namankan sehingga pukul 6 petang nanti dalam Moncak Petang. Asah Moncak.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Moncak potang, osah moncak eh.

Senyum sentiasa, senyum penawar duka, senyum penawar hati, senyum penambik jiwa. Ha, tu deh kan, sentiasa lah kita ni dimurahkan dengan senyuman lah kan. Baik, dah pernah dua boleh minit potang yang tersenyum potang ini. Makanya tahniah lah sebab apa memiliki senyuman yang manis cik. Manis itu datangnya daripada dalam hati yang ikhlas lah kan. Ha, kalau kita senyum terpaksa tu, makanya tawa hebe nampak itu. Ha, kalau senyum penuh dengan keikhlasan hati tu, dapat lah rasa dia punya, apa kata orang itu kan, jojak itu. Baiklah, untuk hari ni Jumaat, penghulu segala hari ya, pada pendengar yang mana lapang hari ni, makanya untuk hari ni lah kan, kebiasaannya kita ada ruangan Ronung Usah Monong, makanya untuk minggu yang terdekat ini kan, kiranya Rondong Usah Monong tak ada. Dan untuk petang ini, makanya diberi ruang lah kepada pendongak, kok ada lah kan mutiara kata ataupun kata-kata motivasi yang dapat dikongsi. Bolehlah sama-sama dengan ayah dekat sini. Makanya menerusi talian konti, boleh telefon 6753166, 6753177. Manalah tahu dalam ramai-ramai itu kan, kata-kata kita itu menjadi pilihan pendongar dan menjadi sumber inspirasi pendongar kan. Makanya bolehlah kongsi dengan ayah ya, telefon lepas lagu ni sekarang, kita sama-samalah borak-borak, kongsi-kongsi motivasi kata ataupun mutiara kata petang ini. Sempurna kata orang ni kan, penghulu segala hari ni, di hari Jumaat yang mulia ni kan, mudah-mudahan kata-kata kita memberi rezeki kepada insan yang memerlukan kata-kata semangat. Negeri FM mencak potang, osah mencak.

0: Janganlah moncak potang.
1: Oh, sah moncak.
2: Moncak Teha.
0: Ya, Wan.
2: Umur Teha berapa tahun dah?
0: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
2: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
0: Teha jaga Wan lah.
2: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
0: Mula apa tu, Wan?
2: Tanggungjawab kepada negara.
0: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
2: Haa, tahu pun cucu Wan. Ni satu bulan Ogos ni kan?
0: Ya.
2: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
0: Kau nak bawa kad pengenalan.
2: Ah, pandai cucu Wan. Nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
0: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
2: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
0: Oh.
2: Ha, nilai satu. Semak dulu.
0: Oh, semak dulu. Ha. Wan mengundi kat mana?
2: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angin tu.
0: My SPR, Wan.
2: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
0: Okey, boleh Wan. Boleh Wan. Nanti saya tolong, ya?
2: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
0: Nampak pula, Wan?
2: Mana boleh? Tau kadek awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
0: Ha. Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
2: Tu jangan lupa tu belian Wan tukang susu, telur, gula, ma, ya?
0: Okey, Wan.
2: Berapa bulan ngundi?
0: Satu bulan 8, Wan.
2: Kita keluar ngundi, ya?
0: Okey, Wan.
2: Nanti hantar Wan, ya?
0: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
2: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
0: Dah, tahu dah.
2: Tahu dah.
0: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
2: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

Dan Gong FM ingat sampai bila-bila kepada pendengar yang berada di Jalan Raya ketika ini kan, yang sedang memandu, selamat hendaknya sampai ke apa, sampai ke destinasi dengan selamat. Dan sentiasa berhati-hati juga lah ya. Kalau berhenti, kiranya pastikan ya, anda berhenti di barisan kiranya sebelum garisan putih itu. Patuhi garisan jalan, elak kemalangan ya. Sebab kita ni biarlah beringat, jangan ikutkan rasa hati. Kau buat tak apa, ke depan sikit selamat. Salah macam tu. Nak pula get lampu isyarat tu kan. Sentiasa lah kita patuh lampu itu, merah apa, kuning apa, hijau apa. Baiklah, kata motivasi untuk pendengar, kongsikan dengan ayo, boleh hantar di WhatsApp konti 0126 03, tu WhatsApp boleh, ataupun telefon lah ya. WhatsAppnya mudah saja, 603-0603. Jadi 0126 03 0603. Telefon mudah, 675-3166 ataupun satu lagi talian 0667531777. Ayo tunggu ni.

0: Perlembagaan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2:30 pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM3.
1: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
2: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
1: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
2: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
1: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Saya Ziai. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Yang nak gagal FM ingat sampai bila-bila setiap hari Jumaat kan kita sentiasa diberikan ilmu oleh Ustaz kan. Tetamu yang hadir makanya memberikan motivasi. Hari ni apa kata pendengar pula yang memberikan motivasi. Kongsi-kongsi kan boleh telefon 675-3166 or 675-3177. Selamat petang Zalina. Layan Negeri FM, apa-apa pun katanya dengar Negeri FM ni ha kete secara dalam talian pun ada juga menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Mari turunlah sekarang penangat yang mana boleh. Baiklah untuk motivasi kata-kata petang ini yang mendatangkan motivasi macam tu kan. Makanya ini daripada pendengar katanya berjaya dalam ujian adalah proses dua langkah sederhana. Percaya pada diri sendiri dan menyokong dengan kerja koreh serta belajar korbannya tu. Itulah kiranya kejayaan dalam kehidupannya tu kan. Jadi itu daripada pendengar. Lagi satu ini, jangan risau tentang peperiksaan. Risaulah kalau kita tak cukup bersedia untuknya. Ini sesuai untuk anak-anak kita yang masih belajar, yang mungkin akhirnya bakal menduduki peperiksaan kan. Tak kisahlah ada untuk siapa pun. Jadi daripada pendengar sendiri, daripada anda, untuk jemaat penghulu segala hari ini kan, memberi ruang kepada pendengar, memberikan motivasi kepada yang lain. Biasa kan kita dengar daripada ustaz, daripada tetamu yang hadir dalam Renung Usah Menung. Jadi petang ini pendengar lah pula mari ya. Sebabnya Renung Usah Menung hari ini, minggu ni kira tak dapat bersama-sama. Jadi dalam pada itulah kan, inilah ruangnya untuk kita bersama-sama memberi ruang kepada pendengar. Mau ada ke telefon 675-3166 or 675-3177.

0: Dan Gong FM ingat sampai bila-bila di talian menanti lama. Ayo tahu sambut lah. Ayo, halo. Dan Gong FM capa tu?
1: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam. Siapa di talian?
1: Ayu Sam daripada Majid Tanah.
0: Alhamdulillah. Sam, cuaca di sini macam mana, Sam?
1: Masalahnya baru lepas roda hujan.
0: Ui, dah roda dah. Ya, hujan daripada pukul berapa tadi ni?
1: Daripada pagi
0: tadi. Eh, tak lepas ke mana lah ni dah?
1: Tak ada. Jumur baju angkat. Lama-lama dah letak lah kau.
0: Langsung tak terangkat dah?
1: Tak banyak
0: angkat. Duduk lagi. Ayolah, dia suai size tadi tu. Itulah. Baik, Sam, bagi kan kata semangat apa Mutiara kata kau nak kongsikan meh dong eh.
1: Kan kadang-kadang yang dekat jarang menghargai. Ya, tahu. Bukannya sebab lupa.
0: Yang dekat jarang menghargai, tapi yang jauh bukan sebab lupa.
1: Yo.
0: Sebab tu
1: orang kadang-kadang hilang.
0: Yo, betul. Jadi makna hilang itu bukan dek sebab dek lupa.
1: Tidak.
0: Hilang itu sebab dek terpaksa.
1: Kadang-kadang.
0: kadang-kadang dia ada.
1: Yo.
0: Tapi
1: apa? Sampai tak sampai.
0: Tu deh. Kadang tu lah dek kan panggil bona, minta bona tak dapat. Yang tak dijangka, yang tak diminta, yang tak dipanggil tu tiba-tiba pula datang copek.
1: Sampai ha.
0: Atuh deh baik. Terima kasih Sam.
1: Okay, take care. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Take care tu kata orang bilah eh.

0: Dongala Moncak Potang.
1: Oh, sah moncak.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klip dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Yang nak kongi FM, ingat sampai bila-bila baik. Sedang selamat petang kepada Kilwa. Tu deh, terima kasih juga kepada Hidayat yang menghantar mutiara katanya di WhatsApp konti ni. Alhamdulillah antaranya yang ada lagi ni. Ha, capok deh tu. Ini korbannya tu masa yang kita banyak abihan pada belajar ni, makanya tak pernah terbuang yang sebenarnya. Betul lah kan, makanya dek kerana kita rajin belajar tu, maka banyak ilmu kita dapat. Rajin-rajin lah hari-hari lah kita ni belajar sentiasa, tak kira lah ada apa bidang dan bahagiannya kan. Selamat petang juga kepada Kak Gojes. Alhamdulillah. Baik. 6753166 or 6753177. Ada lagi kau yang nak telefon tu. Mentara menantikan pukul 3 kan. Kejap lagi kita ada berita Negeri FM. Makanya pandangan semua usahlah beralih lagi kan. Lepas berita kan kita sambung semula lah ya. Baik. Ini daripada Nira. Katanya gagal itu biasa kampanye tu. Sebut jawab gagal ni siapa yang tak pernah gagal. Jadi tahuilah berusaha untuk barulah jadi luar biasa kata. Gagal tu biasa. Kalau kita tahu berusaha, makanya tak pernah jamu, itu jadinya luar biasa. Siapa yang di antara kita ni semua kan pendengar yang menjadi luar biasa? Ayo rasa ramai yang menjadi luar biasa. Sebab apa? Sentiasa berusaha kan, tak pernah putih asa. Baiklah, tepat pukul 3 kita ada berita Negeri FM. Lepas berita sekarang kita sambung balik semula, kongsi-kongsikan mutiara katanya ya. 6753166 or 6753177.

0: kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan lah batang pi atau se. Kalau nak berbual kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
1: Ya, poti-poti itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ni bantai dia poti kan. Duduk dia diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Kan? Tolak kan?

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

Cincah Potang. Assalamualaikum, selamat petang pendengar Nogori FM. Kembali bertemankan Ayun Terbabu lepas dengan berita. Alhamdulillah, baik, sambung semula petang ini. Kongsi-kongsikanlah kata-kata daripada pendengar ni kan, Ayun tunggu. Makanya hari Jumaat penghulu segala hari. Sama-samalah kita kongsi. Ya, baik, 6753166 6753177. Selamat petang, Alung Penyu. Kepada Cik Lan juga, terima kasih. Kira nak ngobakan Cik Lan kau bangun di mana, kata. Jadi jom pakat-pakat sama-sama kita semak lah kan. Mana kat pusat mengundi kita tu. Apa lagi, tarulah layari laman sesawang MySPR ya, untuk memudahkan kita nak tahulah mana pusat kat mana deh saluran ni tu. Baik, terima kasih juga pada Lajis Layan Nagori FM juga. Makanya yang ngantar di WhatsApp konti, yang sogan nak telefon ayo tak apa. Makanya kalau boleh lah, kalau boleh ayo nak pendengar ni telefon supaya ayo dapat dengar suaranya, dapat berbual sama-sama kan. Kalau macam ke WhatsApp konti ni takat dapat suara apa, dengar suara ayo je lah. Baik, di talian ni, hello Nagori FM, siapa dia tu? Halo, mana dah? Halo, putus tak apa. Ayo tunggu ya. Sekali lagi ayo tunggu. Baik, di WhatsApp konti ini daripada pendengar katanya, janganlah jangan pernah takut untuk gagal, kata. Tapi takutlah kalau tak mahu mencuba dan berusaha. Makanya jangan takut untuk gagal. Rajin usaha, makanya insyaAllah. Dek kerana gagal itulah menompok kejayaan kan. Gagal itulah guru untuk kita terus berjaya. Tu deh. Terima kasih yang hantar. Yang lain ni, Lajis kata dia duduk kat Batu Berondang Melaka ni ha. Selalu nongan Nogori FM. Terima kasih. Fazli pun sama juga kata. Baik, di talian ini siapa pula? Halo Nogori FM, siapa dia tu? Halo, apa tu? Tak apalah, kita dengar lagu lah. Izinkanlah tajuknya. Moncak petang, usah moncak.

0: warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Moncak petang, gak usah moncak eh. Pendengar semua tak kira lah di mana saja berada. Sekarang ni ayo tunggu pemanggil semua. Makanya kocik bosa tua muda, sama je ayo terima. Dah ada ke? Kalau dah ada, ayo tokan taliannya. Halo, Negeri FM, siapa tu?
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Yo, waalaikumsalam. Elok tenang bunyi tu. Siapa deh?
3: Abangah daripada Kuala Selangor lah.
2: Oi, kasat ni abangah he. Kuala Selangor macam mana cuaca abangah?
3: Pagi tadi rodup, sampai tu panik. Ni rodup pula balik ya.
2: Kasat ni sama lah gitu tahan. Tadi pagi hujan, lepas tu tengah hari rodup. Lepas tu ni tengok macam rodup. Tapi dah nampak matahari pula sikit lah. Baik abangah.
3: Itulah. Tengah makan, kalau bahasa negeri, puan nak ingatkan dulu. Dah duduk lama ke Selangor ni kan. Nak menyebut makan apa ni bahasa negeri tu mentadarah. Nak cukup mentadarah. Baru lepas mentadarah.
2: Kosan ni osah lah kan. Baik bangah. Alhamdulillah selesai sudah makannya tu. Ni nak nanya ni bangah. Apa dah kata-kata. Mutiara kata daripada bangah apa dah.
3: Untuk apa? Mutiara kata untuk... pasal apa pula? Pasal berkenaan apa?
2: Berkenaan dengan orang putus cinta boleh. Nak beri semangat kepada anak-anak muda boleh. Nak beri pasal. Jadi kata-kata okay, tuan dok lah manfaat Macam mana?
3: Okey. Bagi pangah pengalaman pangah lah. Tapi awang...
2: Halo?
3: Pangah ni dah kehilangan bidadari syurga. Dah 2 tahun lebih.
2: Allah.
3: Jadi... nak bagi pengalaman pada orang muda ni yang nak pencipta rumah tangga ni orang kata... Pertama, kita bila nak mendirikan rumah tangga, kejujuran tu penting. Keikhlasan tu penting.
2: Yep.
3: Kita berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Bertudahkan Al-Hadis dan Al-Quran. Kalau dua perkara tu ada dalam diri kita, InsyaAllah kita apa saja yang kita rancangkan untuk mendirikan rumah tangga, jodoh itu akan Allah beri, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Kan, insyaAllah. Baik. Terima kasih, abangah. Iya, tu deh.
3: Sama-sama.
2: Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tu deh, bangah daripada Kuala Selangor. Negeri FM.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

0: Ya wahai pendengar semua, masa yang ada usah dilengah-lengah. Ha, dorehlah telefon ayo. Dorehlah singgah. Di talian ada. Halo, siapa dia tu? Elah putui lah. Halo.
1: Ya, aduh.
0: Ada pun. Siapa dia tu?
1: Li talian. Ni nak bagi mutiara kata tadi ni.
0: Li talian. Kek mana Li ni? Li kek mana sekarang ni?
1: Yo, sekarang kek jumpo lah.
0: Kek jumpo. Kosan ni. Jumpo cuaca okey kah?
1: Tadi pagi tadi hujan sikit ni dah berhenti dah cerah balik dah.
0: Alhamdulillah. Baik, Li. Apa dah kata-katanya?
1: Kata-katanya, bukan sekadar kata kita nak beri pantun lah pasal Nen ni memang champion
0: pantun-pantun ni kan. Jangan.
1: Dah lama nak jual pantun ni sampai tengkorak ayu hati lah.
0: Allah. Apa dia tu?
1: Ya, berpantun lah kita, ya. Pantun ni, mutiara kata, berbentuk pantun lah, ya. Saya beri pantun, ya. Kalau bertandang ke bumi adat, ikut aturan, jangan disanggah. Hidupnya kita ni di lingkung adat, matinya kita di kandung tanah.
0: Deh, betul.
1: Padang kota poi seremban, nak darah cantik lagi menawan. Kota silap kata kita dihamunkan, duduk ontok-ontok, ya, jangan melawan. Jangan membohong, takut disumpah jadi kepala. Bulat air kerana pemotong bulat kita kerana mempakat
0: aku no. Dah jojak. Terima kasih Li Jompo.
1: Terima kasih. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, nampak gayanya cara Li Jompo ni apa nak minta ayo balik tu tu ayo risau pula ayo dek kan. pagi hari pergi ke kota pergi berjalan-jalan berdua-dua. Apa yang dikongsikan kata-kata itu dongalah posan ikutlah cakap orang tua-tua. Apa-apa pun moncak potang. Osah moncak.

0: Ya, Wan.
1: Umur Teha berapa tahun dah?
0: Teha tahun ni dah apa boleh dah, Wan.
1: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
0: Teha jaga Wan lah.
1: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
0: Mula apa tu, Wan?
1: Tanggungjawab kepada negara.
0: Oh, iyalah. Teha kau nak undi kan?
1: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
0: Ya.
1: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
0: Kau nak bawa kad pengenalan.
1: Ha, pandai cucu Wan. Nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
0: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
1: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
0: Oh. Ha.
1: Nilai satu. Semak dulu.
0: Oh, semak dulu. Wan undi kat mana?
1: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angin tu.
0: My SPR, Wan.
1: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
0: Okey, boleh Wan. Boleh, Wan. Nanti tolong, ya?
1: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
0: Kenapa pula, Wan?
1: Mana boleh? Kau kadang awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
0: Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
1: Tu jangan lupa tu belian Wan tukang susu tolong gula mah, ya.
0: Okey, Wan. Okey,
1: Wan. Berapa bulan ngundi?
0: Satu bulan 8, Wan.
1: Kita keluar ngundi, ya.
0: Okey, Wan.
1: Nanti hantar Wan, ya.
0: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya.
1: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
0: Dah tahu dah.
1: Tahu dah.
0: Wan punya lah bolom lagi kan saya tengok, ya.
1: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan.
2: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Inilah Moncak Potai. Osah Moncak
2: Alhamdulillah, untuk Jemaat Penghulu segala hari ni kan ramai yang bersedekah kan. Tak kira lah apa jua kaedahnya, sedekah tetap sampai dengan keikhlasan hati. Alhamdulillah. Baiklah, di talian ini siapa pula agaknya? Ni pun kira sedekah jugalah ni kan. Maknanya memberi kata-kata yang mendatangkan inspirasi kepada yang lain. Mudah-mudahan. Hello, siapa tu? Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam. Di talian siapa?
3: Asmida ni.
2: Asmida.
3: Tapi radio ni berbunyi lagi ya.
2: Berbunyi dah ya. Tutup dulu. Tutup dulu ya. Baik. Apapun Asmida dari mana ni?
3: Daripada Kampung Pengkalan Durian.
2: Oh, dari Kampung Pengkalan Durian. Hujan ke? Hujan ke di Sanun?
3: Tak. Tadi ya, Lobek.
2: Oh, Alhamdulillah. Dah kodoh lah ya.
3: Dah.
2: Baiklah. Asmida, macam mana kata-kata daripada Asmida pula?
3: Kata-kata saya, nak kata-kata yang macam mana tu?
2: Kata-kata semangat, mutiara kata yang mendatangkan inspirasi. Tak kira lah dah untuk yang putih bercinta ko, untuk orang yang tengah down ko sekarang ni, buat kata what ni tu.
3: Kalau buat masa ni, kita kena kuatkan semangat lah. Apa saja dugaan yang kita datang, apa yang ni kita berharap, berdoa lah pada Allah.
2: Ya, Alhamdulillah. Itu pegangan utama
3: Nen,
2: kan?
3: Lagi satu, Nen.
2: Ya.
3: Apa ni, ada pendengar setia Negeri Sembilan ni.
2: Negeri FM lah.
3: Dia kata selalu dengar saya telefon.
2: Oh, ya ke?
3: Dia tak boleh berjalan. Dia dah macam lumpuh lah kan.
2: Allah.
3: Masak apa semua dekat-dekat situ semua. Itu saya pergi rumah dia, jarang kasih. Dia kata, oh kau main kau ya. Apa ni telefon. Tapi lama kau tak telefon ni, dengar balik kau telefon.
2: Masya Allah. Siapa namanya kalau tak keberkata apa? Keberatan.
3: Kita bagi dia Maklang Sida. Tapi nama betul dia Kasida.
2: Maklang. Borilah kata semangat ke Maklang tu.
3: Maklang jangan cepat down. Maklang kena tabah. Walaupun tak arwah apa, Maklang dah tak ada. Maklang ada anak-anak.
2: Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Asmida.
3: Okey. Sama-sama. Bye.
2: Yo. Alhamdulillah. Bye-bye.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Mencak pun tak usah mencak eh.
1: Ya, Nogong FM, ingat sampai bila-bila baik sedara, nampak gayanya, kiranya ni kira pemanggil terakhir lah, ya, penutup. Jadi talian ayo nak tutup dah. Terima kasih pada semua yang terakhir ni siapa agaknya. Hello, Nogong FM, siapa tu?
2: Haji Muhammad Berahim.
1: Haji Muhammad Berahim kau sana dari mana ni?
2: Dari Kuala Jampul.
1: Oi, orang Jampul juga timbul dua orang orang Jampul hari ni ha. Tu dah baik. Haji Muhammad Berahim ni dah makan ke belum?
2: Baru sudah makan.
1: Apa judul hari ni?
2: Adalah ni bulan talu.
1: Oi, sedap pucuk ubi. Kenapa tanya makan lauk apa sorgan? Ni semua nak jawab. Kau bah aja lah. Kau ikan masin, ikan masin lah.
2: Ayolah.
1: Ayo ni tadi makan gulai nangko campur mau ikan bili. Lepas tu akan apa ikan masin bulu ayam tadi.
2: Oi, yes.
1: Sedap. Yo, Haji Muhammad Berahim ni lah. Apa dah kata-kata itu nak diberikan tu?
2: Kata-kata pun kata ni ni ada ni orang tua-tua dulu.
1: Elok tu.
2: Dia cakap ni bak gobek den.
1: Bak gobek den itu.
2: Gobek. Oi. Oh, putih tu tertengang tengok yo. Pandai lah orang tua ni cakap putih.
1: Kosan ni kan bukan dia suruh balik. Dia ingat suruh baliknya. Kau sana minta gobek siri itu. Tapi nak tanya lah apa Haji Ibrahim ni kan. Mana sepanjang perjalanan kehidupan ini kan tentu banyak pengalaman yang ditempuh. Nak mendapatkan senang bukan senang kan?
2: Yo.
1: Dan kiranya kok susah pun tidak selamanya tori susah yo tak?
2: Yo.
1: Cuba hari sikit kata-kata ni untuk anak-anak muda kita ni.
2: Dalam agama kita taklah jujur. Ikhlas. Apa itu jangan mengungkit-ungkit, jangan mengata-ngata orang.
1: Tu deh. Yo.
2: Apa itu semayang dengan tinggal.
1: Tu deh.
2: Jangan tinggal, buatlah rukun Islam tu dengan baik.
1: Tu deh. Alhamdulillah berkatlah hidupnya.
2: Baik,
1: terima kasih Haji Ibrahim.
2: Ya.
1: Selesailah sudah untuk petang ini. Burak-burak bersama-sama pendengar ya. Terima kasih kepada semua yang memberikan mutiara kata, kata motivasi yang memberi manfaat kepada semua kan. Alhamdulillah. Apapun antara yang telefon tadi kan, ayo sebut di sini. Sam ada, Abangah ada, Lee Jompu ada, Asmida pun ada, Mak Lang pun Timbo juga, dan penutupnya Haji Muhammad Ibrahim. Alhamdulillah. Tahu dengan Nogori FM, so tahunya nanti kan boleh hantar ucapan pula lah. Hantar ke WhatsApp konti ya. InsyaAllah ayo sampaikan, ayo kongsikan.

0: Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negari konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah ya. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.
1: Ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
2: Boncang putang, usah mencair.

Negeri FM hingga sampai bila-bila. Itu dia lagu bertajuk Bunga daripada Ara Johari. Alhamdulillah. Baiklah pada pandangan semua yang mana nak lagu kesukaannya disiarkan, makanya dengar ya, dengar Negeri FM dalam segmen permintaan lagu. Jadi pilihan pandangan, pilihan anda, anda minta kami siar, maka nantikan ya. Jadi untuk Moncak Potang, segmen Moncak Potang, tak ada segmen permintaan lagu. Jadi harapan ayo tak ada lain lah kan. Mudah-mudahan lagu yang disiarkan, ya, yang ayo sia sepanjang ayo bertugas, makanya kono lah dengan halu telinga pendanga. Ya. Baik, dah pun ompek 3 boleh minit potang dah. Alhamdulillah. Makanya dalam masa yang sama juga, sekarang ini ayo live di TikTok Negeri FM Official. Mana pendengar yang nak beri ucapan kepada insan yang jauh di mata, sila-silakan boleh hantar ke WhatsApp konti 012-603-0603. Ini ada daripada pendengar. Katanya nak beri ucapan buat suami tersayang, katanya. Nak beri kata semangat lah buat suami saya ni, ha, katanya. Nama suami Abang Syamsuri Daud. Ucapan daripada isteri tercinta, katanya semoga copek sihat, jangan fikir stroke itu tak boleh baik. Kuatkan semangat, apa-apa pun. Ni nak ngoban ni, potai tengah banyak ni, kat kabun, kata copek lah sihat banget. Moga, moga kita boleh jual potai. Masya Allah, Alhamdulillah. Itu dah daripada Asmida Arifin. Kita doakan juga sama-sama ya, Encik Syamsuri ni dorang sehat, jangan risau-risau. Alhamdulillah, isteri tersayang sentiasa ada di sisi memberi semangat kan. Yang pentingnya Allah bagi lagi umur kat kita ni kan, insyaAllah selagi adanya usaha untuk kita sehat, makanya berserta dengan doa, maka Allah akan makbulkan lah ya. Sehat dorang Encik Syamsuri, dorang potai tengah banyak tu, orang rumah ajak pergi jual sekali tu. Siapa yang Mama makan potai ni, meh dorang hantar ke ucapan ni, ha, ke WhatsApp konti ni ya. Biasanya potai ni orang buat masak sambal tumis kan, gulai jarang pula ayo dengar. Ada ko yang goma itu, kalau kiranya kan ada di kalangan pendengar dia buat apa ni yang ayo tahulah, selain daripada sambal tumis tu, selain daripada itu, memang itu je lah, gulai jarang. Ada ko potai masak lain selain daripada sambal tumis. Moncak potang, osah moncak.

Nagong FM ingat sampai bila-bila tu dah lagunya Termenung katanya tadi tu kan, daripada Bunga dan Amza Sabri. Ataupun kan selalu sebut Dedak Sari ni kan, featuring kata. Bunga featuring Amza Sabri. Baik, dah pun ompek 25 minit potang. Terima kasih kepada semua pendengar sekarang ini kan, yang baru saja layak Nagong FM. Salam konar lah daripada Ayo. Jadi Ayo yang terbabu namankan sehingga pukul 6 potang nanti ya. Dan bercerita tentang potai ini tadi, anda respon daripada pendongai ini, daripada Mat Piah katanya, potai ini, potai muda tu kan, nak moyangkan sodap, kalau dikikih kulit buat gulai, mau ikan bilih dan ikan kombong, ataupun ikan tenggiri, kita kawai umat, memang baik. Okey. Cukup tu. Taik tu kiranya dah terbayang dah kaya dia punya sadap itu kan. Taik atas pada sadap tu. Baiklah, nampak ada roket warna ni kan, kiranya kono kondokan lah suasana petang ni kan. Kondokan lah kiranya nak roket waktu asal ni. Usah lah moncak warna ronin. Dah nak roket asal ni. Saya tembailah. Ayolah. Ayo ambil anggap lah.

Negeri FM ingat sampai bila-bila saudara. Sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi Seremban hari ini, 44 minit petang. Untuk yang berjauhan daripada keluarga sekarang ini, bukannya saja-saja atas sebab musabab yang tak dapat dielakkan kerana tugasan, kerana bekerja di perantauan. Jadi dalam pada masa yang sama, tidak kita melupakan kepada keluarga kita kan. Walaupun jauh di mata, tapi sentiasa dekat di hati. Jadi apa caranya? Caranya sentiasa kita bertanya khabar. Hubungilah keluarga kita dengan kaedah kemudahan yang ada. Tipunlah, tanya khabar mak, ayah. Hari ni apa khabar? Hari ni makan apa? Tak tahu nak cakap apa, tak apa. Tanyalah makan apa tadi. Pun dah cukup dah. Jadi berbaktilah kita kepada orang tua kita dengan apa cara sekalipun. Percayalah, bakti kita kepada orang tua boleh menjadi sebab lancarnya joki kita. InsyaAllah, berkat kerana kita menjaga hati orang tua, menjaga hati mak ayah, dan itulah keberkatan sentiasa mengiringi rezeki. Amin. Nagori FM ingat sampai bila-bila.

0: tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baik, saudara, sebentar lagi tepat pukul 5, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Terus dengar Negeri FM.

Kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: isu buruh paksa, Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Bila bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Podiksen, laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duty terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naik 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT ada sini, paling mau kita tanya, saya tak pernah campur nak beli apa, bukan kepakaran saya.
0: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah diakses, selamat dan memberi nilai tambah menerusi inisiatif baru Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata penggunaan Touch and Go e-wallet diperkenal sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu merupakan inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam. Ia diperkenalkan bagi membantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menurut beliau, inisiatif tersebut memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran yang lebih fleksibel dan selamat. Sehingga Mei lepas, ramai 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah berkenaan. 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka Felda di Pahang berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan berikutan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan pada tahun ini. Pencapaian tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela, termasuk menyelesaikan isu pemilikan tanah yang telah lama dibangkitkan. Menurut beliau, isu pemilikan tanah peneroka Felda antara perkara diberikan perhatian oleh Kerajaan Negeri kerana ia melibatkan hak serta masa depan keluarga peneroka. Projek pemulihan dan menaik taraf landasan kereta api dari Gemas Negeri 9 sehingga Mentakap Pahang serta kerja berkaitan siap sepenuhnya pada 19 Jun melibatkan kos keseluruhan RM41.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, projek tersebut penting bagi memastikan kesinambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi beberapa negeri iaitu Negeri 9, Pahang dan Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangkaan siap pada 2019 namun mengalami kelewatan antaranya disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir besar di Pantai Timur. Berita seterusnya, pesawah dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bantuan itu disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
2: Pelaksanaannya melibatkan peruntukan sebanyak RM3.286 juta dan bakal memberi manfaat kepada 6,572 petani meliputi 5,567 pesawah padi dan 1,005 petani tanaman sayuran di seluruh negeri Pulau Pinang.
0: Beliau ditemui media bersempena lawatan kerja ke Mardi Pulau Pinang di Kepala Batas. Luar negara, Indonesia memberi pengecualian kepada Amerika Syarikat, China, Kanada dan Australia daripada peraturannya mewajibkan pengeksport mengekalkan pendapatan dalam pertukaran asing daripada eksport sumber asli sistem kewangan domestik. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto berkata ia bagi menghormati komitmen negara itu dalam perjanjian Duhala di samping mengekalkan jaringan ekonomi sudah ada. Langkah itu diambil bagi menyemak semula dasar berkenaan yang berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu terhadap import dari negara itu amat mengecewakan. Menteri Perdagangan New Zealand Todd McClay berkata, keputusan Amerika ditolak kerana prosesnya tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Tindakan itu akan menambah ketidaktentuan ketika sistem perdagangan dunia berdepan tekanan besar. Beliau menggesa negara yang mempunyai pendirian sama supaya bekerjasama memperkukuh perdagangan dan pelaburan termasuk mengurangkan halangan perdagangan. Dalam perkembangan berkaitan, Kanada sedang meneliti langkah tindak balas sekiranya gagal mencapai persetujuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum tarif baharu itu berkuat kuasa. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pihaknya akan mengerahkan segala usaha bagi mempertahankan kepentingan negara dan melindungi rakyat dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Washington. Trump sebelum ini menandatangani pengisytiharan bagi mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barangan tertentu dari Kanada dan mendakwa negara itu mendiskriminasi perdagangan Amerika. Sukan kemungkinan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 di litar antarabangsa Sepang bagi menggantikan Grand Prix Bahrain Oktober ini sedang diteliti. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kementerian telah menerima makluman awal kemungkinan penganjuran perlombaan F1 di Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Malaysia dan Turki kini antara calon utama menganjurkan perlombaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan. Termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Iyalah, only with you, kompadik Akmal Ramdan. Assalamualaikum, selamat petang pendengar Nagori FM. Kembali bertemankan Ayon dan Tobabo di ruang udara. Pastinya kan sekarang ini dalam moncak petang. Alhamdulillah dah pun 59 boleh minit petang. Jadi kepada yang baru pulang dari Kojo sekarang ini dalam perjalanan, mudah-mudahan hari ini diberikan ketenangan walaupun nek macam mana pun lah kan, tenang sampai di rumah. Dan yang di rumah menantikan yang pulang, makanya sambutlah dengan penuh kasih sayang, maka tidak dengan muka yang masam, muka yang muram. Sebab kesian yang pulang itu memang membawa tenaga yang letih, makanya kalau kita memberi wajah yang letih, maka bertambah-tambah lagi letih. Nanti kasih sayang pun habis, kemesraan pun habis, dah lah hari-hari kawan tu bekerja. Lepas tu balik rumah menghadap muka yang muram pula. Macam mana, di mana nak letaknya bahagia? Dah hari-hari macam itu kan? Cubahkan hari ni, makanya ceriakan. Nak nampuh kata nak ngulang hari yang sama dengan gaya ataupun cara yang sama. Hari ni jadi lain sikit. Sambut kat muka pintu. Kalau sebelum ni, abang pulang, contohlah ayang ko, isteri ko, ataupun pun suami ko yang pulang, nyaut tang jauh je kan, apabila pasangan beri salam, waalaikumsalam. Kali ni cor terojah tauhi ke depan, waalaikumsalam, ayang pulang. Lain kan jadi tu. Mencak botang, usah mencak.

Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan

itu dah lagu daripada Shikin Dangdut. Ui, bunyi cangkorik, bunyi kata puhu pun ada. Ui, jarang lagu macam ni. Sesuatu kali layan dangdut pun okey juga kan. Baik, dah pun 5.30 minit potang. Kalau nen terbabu lah namanya, mana ada sesuatu kali layan dangdut. Boleh dikatakan hari-hari. lagu sekadar hiburan buat kita bersama-sama. Ya, baik, selamat petang kepada Wak Duha. Terima kasihlah kepada Ayang Mandonga ni. Ni nak ucapkan selamat petang jugalah kepada Shikin Dangdut ni. Apun layan lagu ni kan, orang negari, mana kan tidak bangganya kita kat sini kan. Layan juga Cik Gayah katanya lagu-lagu petang ini. Alhamdulillah, Lipan Baro pun ada. Lipan Baro ni bisa ni kan. Baik, ini nak panjangkan jugalah kepada pendengar kan. Informasi yang ada, ayo nak kongsi bolehkah? Ya, sesekali kan ada maknanya, ada cerita, ada informasi, ada apa lagi, ada hiburan. InsyaAllah, baik saudara. JPN rekod lebih 4,000 permohonan daftar kelahiran lewat setakat 15 Julai. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara, Datuk Badrul Hisham alias pendaftaran kelahiran adalah langkah penting bagi memastikan setiap individu menikmati hak sebagai warga negara termasuk akses kepada kemudahan kesihatan, pendidikan dan pelbagai perkhidmatan kerajaan. Jadi kelewatan atau kegagalan mendaftarkan kelahiran boleh memberi implikasi besar terhadap masa depan seseorang termasuk kesukaran memperoleh dokumen pengenalan diri serta menikmati pelbagai hak dan kemudahan yang disediakan kerajaan. Itu dia, jadi apa-apa pun susahlah dilengah-lengahkan ya. Makanya kelahiran itu harus didaftarkan segera. Pada ibu bapa ya, jangan tangguh-tangguh lah . Jadi yang susahnya nanti siapa? Kita dan anak-anak kita ya. Baik, apa pun setahunya lagi ni informasinya. JPA perkenal bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet perluas manfaat My Pesara Plus. Sebanyak 835,146 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah, selamat dan bernilai menerusi inisiatif baharu Jabatan Perkhidmatan Awam JPA iaitu penggunaan Touch and Go e-wallet sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta perluasan manfaat My Pesara Plus. Alhamdulillah, dengan kemudahan yang ada ini kan menambahkan lagi lah kiranya meringankan wan-wan atuk-atuk kita ni tak payahlah nak beratur panjang ya. Negeri FM, moncak petang osah moncak.

0: denda sehingga RM50,000 jika pihak berkuasa menemui jentik-jentik di dalam atau di halaman rumah anda. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ini nama rindu tanpa kata daripada Kapila Sobajalah. Ya, rindulah kepada yang sudi, mana yang dah tak apa, kata yang tak sudi, dah tahu-tahu biapa nak menyesal hati. Baik, dah pun dah 5.40 minit petang. Sama petang kepada pendongan ni Ayo nak raikan ya di media sosial Negeri FM official, antaranya Aino Jaafar, Abdul Ali, Muhammad Faizal, Abdul Manaf pun ada, Pak Yus Senai, Muhammad Yusof, layan Negeri FM katanya. Abdul Jalil Tahir pun ada juga menyapa, Putih Perhuris. Penhuris pun ada. Selamat petang juga. Alhamdulillah yang bagi salam. Waalaikumsalam. Ford Ranger. Ada lagi siapa ni? Biah pun sama juga. Layan Negeri FM. Semoga sihat selalu. Katanya Salina Syamsuddin. Dia katakan sama petang buat semua pendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila cuaca di Ulu Beranang hujan ronyai-ronyai. Ketik. Syed Ali, terima kasih Abang JJ Gemas. Lagi siapa? Mana lagi? Bakam Madin pun ada juga. Moncak, dia kata semoga semua orang boleh bersama-sama keluarga moncak yo, kata. Amin. Baik, lagi Syamsul Kahal Ghazali, Zainal Lobai, Apu Arminang, James Pengiran, Sadin pun ada. Selamat petang katanya. Alhamdulillah, selamat ke udara. InsyaAllah makanya selamat sampai selesai lah ayo ni. Di live TikTok Negeri FM official, siapa lagi ni? Jimmy pun ada katanya. Ini daripada Busu. Busu, terima kasih layan Negeri FM juga. Lagi siapa? Alun, rindu yang tiada penghujung, lagi sakit katanya. Memang. Rindu yang kiranya tak berbalih ni, seksonya Allah sajalah yang tahu. Makanya kita buatlah pilihan yo, usah menyeksokan hati, cari pada yang sudi. Macam nak Negeri FM ni ha. Hari-hari Norman pendengar tak pernah berubah hati pun. 8 boleh jam.

kisah dan tauladan daripada Halim Dabun, 5.52 minit petang. Kisah lalu jadikan teladan, kisah sekarang tengah jalan. Baik, untuk pendengar mana yang sedang menjamu selera, selamatlah hendaknya kan minum petang hari ini dengan kawan-kawan ke, dengan siapa tu dengan siapa tu. Jadi kalau nak makan tu, makanlah, tak ada salah dah kan. Tapi konolah kawal makanan tu, janganlah berlebih-lebihan yo, gulonyo, garamnyo, apa lagi, minyaknyo, kono pandai-pandai lah. Lagi satu ni, makan lambek pun masalah juga ni kan. Mana yang ngomah, tidur lambek, makan tengah malam, tidur tengah malam. Jadi mungkin lah kira dah jadi rutin tu kan. Jadi kesian dekat badan tu. Bila dah jadi rutin, tubuh badan boleh terbeban. Kan? Jadi dia boleh mendatangkan penyakit juga. Kalau kita ni ngomah, tidur lambek, makan lambek ni sebab dia akan mengganggu lah hormon lapar, metabolisme kita ni, jadi mendorong kepada pengumpulan lemak. Almaklum lah, makan tu dah tak bergerak, kawih bin tidur. Baiklah, nampak gaya tugasan ayo dah pun hampir selesai. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar, tak kira di mana saja berada, tawih layan hari-hari stesen yang sama, tak pernah berubah selera. Tu deh, ini acap kalau tengok cat live TikTok. Apapun, ayo mohon maaf lah kalau ada terkasar bahasa atau lebih cara. Almaklum lah, ayun insan biasa, baik yang terbaik sentiasa mencuba, baik salah sungguhnya ayo tak sengaja. Maafkan ayo yo. Almaklum lah, ompek jam menjual soro di ruang udara. Kan memberikan kata, melontarkan kata-kata, kadang-kadang tu tak sengaja kan, tak perasan ando yang tersinggung hatinya. Maafkan ayo yo. Dan ayo mohon jugalah harapnya kan, mudah-mudahan andolah kata-kata ayo sulih hari ini memberi manfaat. Sebab kata orang tua-tua itu kan, dalam 1000 patah perkataan yang dikobarkan tu, andalah sulih tekau yang memberi manfaat. Amin. Apapun, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita ya semua. Sentiasa hormat menghormati, tak kira lah siapapun kita, siapapun dia ya. Dan untuk kiranya bersuara lain, insyaAllah hari Senayan lah. Sabtu Mahat ayo tak ada di ruang udara, makanya dengar hari Senayan pula ya, pukul 2 jam yang samalah, insyaAllah. Apa-apa pun, ayo nak pulang dah. Jangan lupa tawih setia. Lepas ni akan bersama dengan rakan setawihnya pula, insyaAllah. Kalau ngikutkan dalam jadual.

depresi malam yang nomankan bendongnya acap. InsyaAllah kalau tidak adalah sebarang apa jua lah pertukarannya. Sentiasa bersama-sama semua. Assalamualaikum, salam sayang. Bye-bye, ayo pulanglah ya.

0: aku ingat tadi bangunan mana yang terbakar sampai bomba datang. Rupa-rupanya ada yang buat panggilan palsu.
1: Aku kesal lah kejadian macam ni. Tak ada tindakan undang-undang ke pada mereka yang buat panggilan palsu tu?
0: Ada. Mereka ni boleh didakwa di bawah Seksyen 233 di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali.
1: Eh, boleh ke dikesan pemanggil yang buat panggilan palsu tu?
0: Boleh, sebab setiap panggilan yang tertera akan disimpan untuk rekod dan rujukan oleh pihak yang berkuasa untuk diambil tindakan, termasuklah mereka yang menggunakan telefon bimbit. Sebab itulah kerajaan mewajibkan setiap pemilik telefon bimbit mendaftar maklumat peribadi mereka.
1: Baguslah macam tu, baru dia tahu langit tinggi rendahnya.
2: Kok sayangkan tanaman dibajo disiram hari-hari? Kok sayangkan keluarga

0: dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yang bergabung dengan sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Jumaat saya ucapkan buat semua pendengar-pendengar Negeri FM. Alright, terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Dan untuk hari ini, Fad akan teman anda dari jam 6 petang ini sampai 12.30 malam nanti. Kita dalam Ekspresi Negeri FM. Dan macam biasa, kita boleh terus lepak dengan Fad, layan lagu-lagu terbaik, informasi terkini dan juga lagu pilihan anda yang mana Fad akan belanja malam nanti. Jadi terus stay tune di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Evo. 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7, atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay! Ha.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, mendengar FM ingat sampai bila-bila. Bang Face, Through My Window, baru saja menghiburkan anda. Alright, masih lagi Fad menemani anda untuk ekspresi Negeri FM dari jam 6 petang ini sampai 12.30 malam nanti. Alright, petang macam ni mungkin ramai yang masih lagi memandu nak balik ke rumah dari tempat kerja, kan? Ada juga yang masih lagi melakukan aktiviti-aktiviti dekat luar sana. Harapnya anda semua masih lagi dalam keadaan ceria dan positif, kan, untuk kita selesaikan hari Jumaat ini, insyaAllah. Jangan lupa solat. Hari ini hari Jumaat yang berkat ni, kan. Jangan lupa juga mendoakan saudara kita di Palestin, okay? Baik, untuk Fad nak kongsikan dengan anda, macam biasalah, kan, petang-petang macam ni, jalan pun kebanyakannya ataupun laluan utama ni kebanyakannya penuh dengan kenderaan. Jadi ada banyaklah info trafik yang boleh saya kongsikan buat anda semua, okay? Di mana kalau di Elit ada kemalangan yang berlaku sebenarnya di kilometer 33.3 arah utara dari Bandar Serenia ke KLIA. Jadi lorong tengah dan juga lorong kanan di sana terhalang, trafiknya juga perlahan. Satu lagi kemalangan yang berlaku di NKVE kilometer 1.3 arah selatan dari Setia Alam ke Bukit Raja. Jadi lorong kecemasan di sana ditutup, trafiknya alhamdulillah terkawal. Alright, dan kita juga ada info di mana lori rosak tadi di kilometer 197.5 arah utara dari Aikroh ke Simpang 4. Kalau tadi lorong kirinya terhalang, sekarang kita dah dapat update-nya di mana insiden telah pun selesai sepenuhnya. Trafik juga kembali terkawal. Okey, alhamdulillah. Untuk anda juga yang memandu tu, tak kiralah dekat mana-mana sahaja jalan yang anda lalu ataupun lebuh raya yang anda lalukan, harapnya anda terus berhati-hati, memandu dengan berhemah, kan. Kita elakkan buat dua kerja dalam satu masa. Kalau nak memandu je, kalau nak main handphone je. Jangan buat dua-dua sebab nanti dia boleh mengganggulah fokus kita, kan, waktu memandu tu. Apa pun Fad dekat sini sentiasa mendoakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Kalau rasa mengantuk, terus enjoy layan lagu-lagu untuk petang ini. Kita ada Polaroid dari Sakura Band, terus layan ekspresi Negeri FM.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.
1: Dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yep, Dr. FM ingat sampai bila-bila Harry Style As It Was baru saja menghiburkan petang anda. Alright, sekarang ni Fad nak tanya dekat anda semua ni yang tengah dengar ni kan. Sebab mula-mula nak ucap terima kasih dulu kepada anda semua kerana anda semua telah pun mendownload ataupun memuat turun RTM Click untuk layan Piala Dunia 2026. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Tak terhingga lah 10.3 juta tau. Memang ramai yang download RTM Click. Tapi itulah bila tengok dekat media sosial, ada juga yang kata dah uninstall. Dah buang pula. Dah kenapa pula kan? Mesti anda tak tahu kan? Yang mana anda sebenarnya, walaupun selepas Piala Dunia 2026 dah selesai, tetapi anda boleh saksikan aksi atlet Malaysia di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 hanya di RTM. Sebab tu kena ada RTM Click. Tapi saya rasa ramai lagi sebenarnya yang masih lagi simpan aplikasi RTM Click dekat telefon masing-masing kan. Tapi kalau ada yang dah ter-uninstall lah kononnya tu, pergi install balik. Sebab boleh saksikan dan juga boleh sokong atlet-atlet kita ni yang beraksi di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dah bermula dah pun. Lepas ni kalau habis Commonwealth pun, janganlah delete-delete, biar je. Sebab anda boleh tengok rancangan TV, nak tengok suka, nak dengar radio negeri, nak dengar radio apa je lah dekat RTM ni kan. Memang semuanya ada dekat RTM Click. Tapi kalau belum lagi untuk muat turun, mungkin tengok dekat website aja selalu kan. Apa kata anda muat turun sekarang aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Anda pergi dekat App Store, Play Store atau App Gallery, mesti jumpa. Confirm. Alright. Dan saya juga nak kongsikan waktu solat Fardu Maghrib. Ini juga penting ya untuk kita kan. Hari ini di Seremban nanti akan masuk insyaAllah pada pukul 7.28 minit malam. Jadi Fad dan juga rakan-rakan di Ekspresi Negeri FM ni nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib untuk semua Muslimin dan Muslimat seketika nanti. Sekarang kita ada ekspedisi Semangat Yang Hilang. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan. Jangan jadi mangsa penipuan.
0: Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai.
1: Bila-bila?
2: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur itu membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Metro MC Saiz featuring Zain Nakal dengan Lemas baru sahaja menghiburkan anda. Selamat malam dan assalamualaikum. Selamat kembali mendengarkan Ekspresi Degeri FM. Okay? Sekarang kita dah pun masuk di jam yang terbaru, 8.11 minit malam sekarang ini. Kalau tadi Fad ucapkan selamat petang kan, hari ini, bukan hari ini lah, sekarang ni Fad ucapkan selamat malam dan salam Jumaat juga. Jangan lupa hari ini 24 Julai 2026. Fad teman anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Dekat mana lagi kalau bukan Ekspresi Negeri FM. Jadi macam biasa, jangan lupa untuk anda terus ikuti Ekspresi Negeri FM, terus layan lagu-lagu terbaik, terus berhibur dengan informasi terkini dan apa sajalah yang Fad kongsikan dengan anda. Nak teman, bertemanlah kita ni sampai pukul 12.30 malam nanti. Macam biasa, dengarkan di radio www.rtmclick.rtm.gov.my. Boleh stream dekat sana, dekat radio, takkanlah lupa kan. Boleh dengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Satu jam ni lagu-lagu terbaru yang anda akan layan, macam lagu ini dari trio Awira, Apple Rosa dan Fik Halim. Gila, terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: aku mahu jadi lebih baik. Aku ingin pelbagaikan potensi. Aku idamkan lebih peluang di luar sana.
1: Perubahan hidup anda bermula di Open University Malaysia. Tunaikan impian menjadi pekerja yang profesional. Bimbang tidak berkelayakan? Gunakan pengalaman kerja untuk mendaftar. Ijazah yang diiktiraf dengan pembelajaran yang fleksibel.
2: Belajar di OUM, pilihan yang praktikal. Hubungi OUM Negeri Sembilan di 019-266-3841.
3: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi. Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo, ingat sampai bila

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu The Nanto Babo dengan Dendah Khobar. Ha, banyak kali dah Wan Khobar tu tak dengar, tak tahulah dia kan. Alright, sekarang dah pun dah masuk 8.30 minit malam. Ha, baik, untuk hari ini Fad nak beritahu dengan anda yang mana mungkin kita tak berapa perasan, tetapi sebenarnya kes demam denggi semakin meningkat. Ha, ini mungkin kita tak berapa nak perasan kan. Ha, tapi sebenarnya itulah data yang dikongsikan oleh Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan. Jadi mereka mencadangkan untuk kita semua ni untuk luangkanlah lebih kurang dalam 10 minit setiap hari kita tu untuk periksa kawasan rumah kita. Buang air yang bertakung, kalau ada berus bekas takungan air, kadang-kadang tak tutup rapat bekas yang kita simpan air kan, dan kita boleh hapuskanlah semua tempat-tempat yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Nampak macam benda yang kecil aja kan, tapi sebenarnya kalau kita buat selalu kan, dia mampu untuk selamatkan nyawa orang yang tersayang kita dari ancaman demam denggi. Jadi kalau kita ni, anda ataupun ahli keluarga anda ada mengalami demam kan, untuk sekarang ni macam-macam demam kan, kadang-kadang ada flu fever lah, apa viral flu macam tu kan, macam-macam lah untuk sekarang ni demam kan. Tapi janganlah tunggu orang kata sampai keadaan dah teruk sangat, pergi je dapatkan pemeriksaan segera dekat fasiliti kesihatan berhampiran, dekat klinik ataupun hospital lah kan. Sebab mungkin kadang-kadang kita ingat kan, demam macam ni kejap je ni kan, tak nak pergi klinik dulu, tapi sebenarnya kena pergi dulu, kita periksa dulu, mana tahu mungkin terkena demam denggi kan. Jadi kita hapuskan Aedes, kita perangi denggi. Ini pesanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Negeri Sembilan untuk kita semua, supaya kita lebih rajin untuk kita cek hari-hari dekat rumah kita tu. Okay? Dan pastinya untuk anda yang memandu, hati-hati dekat jalan raya. Kan Fad doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Dan jangan lupa lah untuk terus layan Ekspresi Negeri FM sampai pukul 12.30 malam nanti. Okay? Hari ini untuk waktu solat Fardu Isyak di Seremban akan masuk pada pukul 8.41 minit malam. Jadi Fad dan juga rakan-rakan Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua muslimin dan muslimat sekejap sahaja lagi. Sekarang layan dulu lagu baru dari Dayan Trisha, Jangan Lupa Jaga Dirimu. Ekspresi Negeri FM.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

Dapat madu, sepah dibuang, sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang, sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu, untuk halang, sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu, sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: dimulakan mengenai tarif 10% yang akan dikenakan oleh Amerika Syarikat ke atas Malaysia bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 berkuat kuasa hari ini. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan ia susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kuala Lumpur merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah, manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menjelaskan rundingan dengan Amerika berhubung tarif baru tersebut akan terus dilakukan sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelas beliau, kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara tersebut termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
1: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, setakat ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tugu Zafru dan sekarang ini Tugu Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek

0: Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, benda Grand FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat hari ini 24 Julai 2026. Anda masih lagi mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Saya DJ Fad. Hari ini saya yang teman anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Alright, tadi kita dapat ikuti utama 9 malam menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri. Sekarang ni kembali ke konti utama Negeri FM di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad di Sungai Gadut ni. Kan untuk kita teman-berteman lah malam ni. Ada macam-macam lagu terbaik yang saya nak belanja. Ada juga info-info menarik yang saya nak kongsikan dengan anda, terutamanya tentang PRN lah. Kan sebab tak lama lagi Negeri Sembilan akan memilih. Dan untuk hari Selasa ni yang paling dekat adalah hari undi awal untuk anggota-anggota PDRM, tentera kita kan, untuk mereka mengundi. Alright, jadi apa kata untuk anda terus layan ekspresi Negeri FM. Anda boleh dengarkan di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan juga boleh stream kami di mana-mana saja anda berada, www.rtmclick.rtm.gov.my. Macam tu. Dan jangan lupa kalau Fat on air untuk ekspresi Negeri FM macam biasa setiap jam yang terakhir, pukul 11 malam tu Fat nak belanja anda lagu-lagu pilihan anda. Alright, jadi macam biasa juga kena hantarkan lagu permintaan anda cepat-cepat, letakkan tajuk lagu, nama penyanyi, terus hantar ke WhatsApp Negeri FM 0126030603 lepas pukul 11 malam nanti Fat belanja. Alright, sekarang ada KOI dengan Meta Dermaga. Express in the Graph,

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan postrima langsung di RTM Klik.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Punga pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila Sabrina Carpenter dengan Espresso baru saja menghiburkan anda. Alamak, dengan lagu Espresso ni teringin pula nak kena kopi kan. Masuk Espresso shot, letak susu, dah jadi latte. Wih, sedap juga kan, kena kopi malam-malam ni kan. Kalau anda yang tengah memandu sekarang ni, mungkin perjalanan tu jauh, ada rasa mengantuk, pergilah berhenti dulu dapatkan kopi ke air energy drink ke kan, untuk anda terus segar dan insyaAllah selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okay, tapi ni Fad nak beritahu perkara yang serius, amat-amat serius ni, di mana kita semua rakyat Malaysia kena peka, kena siap siaga untuk hadapi fenomena Super El Nino. Bukan fenomena El Nino sebelum ni dah pernah berlaku lah, kita adalah pengalaman tu, tapi kali ini kemungkinan Super El Nino, maknanya fenomena cuaca panas dan kering yang lebih kuat daripada fenomena El Nino itu sendiri, dengan taburan hujan yang sangat kurang. Dan ianya dijangka melanda negara kita di antara bulan November 2026 sehingga bulan Januari 2027, di mana model ramalan cuaca dunia menunjukkan kebarangkalian tinggi untuk berlaku peningkatan suhu permukaan laut secara drastik dekat lautan Pasifik. Sebab itulah negara kita pun kena bersedia juga. Dan keadaan ini mengganggu corak cuaca global dan ianya menyebabkan cuaca luar biasa panas dan luar biasa kering di rantau Asia Tenggara, termasuklah negara kita Malaysia, yang membawa risiko kemarau dan juga risiko jerebu. Jadi apa yang dijangka akan berlaku dekat Malaysia, mungkin di hujung-hujung tahun dan awal tahun 2027 taburan hujan berkurangan, mungkin kebanyakan hari akan panas saja. Dan untuk kawasan-kawasan yang kemungkinan yang agak tinggi lah kemungkinan akan dijangka berlakunya fenomena Super El Nino ni, yang mana sehingga 40% adalah di kawasan selatan Semenanjung, utara Sarawak dan timur Sabah. Kalau di selatan Sarawak tu kemungkinannya dalam 60%, tapi untuk di selatan Semenanjung, selatan negeri kita lah ni, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor, memang kemungkinan akan berlaku tu agak tinggi juga, 40%. Okey, jadi kita boleh tengok sebelum-sebelum ini kesan El Nino yang pernah berlaku. Sebelum ini 2015-2016 ada lebih 250 sekolah dekat utara Semenanjung ditutup sementara kerana suhu harian melebihi 37 darjah Celsius. Tapi sebelum ini tahun 97-98 pernah suhu mencecah sehingga 40.1 darjah Celsius. Tapi yang ini berlaku di beberapa kawasan dekat Sarawak dan kawasan tersebut diisytiharkan darurat lah akibat jerebu yang sangat teruk. Jadi itu antara perkara yang kita perlu buat persediaan ni. Kan yelah, kita pun dah tahu tak lama je lagi sebenarnya bulan November tu, kan, dan kemungkinan hujan akan berkurangan, terlalu panas, kan. Jadi kita dah boleh bersedialah dengan apa perkara yang boleh kita membuat persediaan untuk kita hadapi fenomena Super El Nino ni. Okey, kejap lagi Fad kongsikan dengan anda antara langkah-langkahnya. Sebab ini penting, kan, kadang-kadang kita tak berapa nak peka, tapi bila kita keluar buat kerja, terutamanya untuk mereka yang bekerja di luar ini, dekat outdoor, yang bawa motor ke, yang hantar barang ke, yang kerja kontrak ke, kan, itu memang sangat-sangat menguji lah anda semua, kan. Jadi kejap lagi Fad kongsikan dengan anda selanjutnya. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Ekspresi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Alam menikmati makanan segera, ayam goreng, burger, kentang goreng, ais krim. Aish, kalau boleh nak makan hari-hari. Amboi, tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: 3, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

0: Malaysia, representing the Water Activities Safety Council.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Bagi FM ingat sampai bila-bila itu dia tenggelam dari Ismail Izani baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad sekarang ini 10.04 minit malam. Selamat malam dan salam Jumaat lagi sekali saya ucapkan buat anda semua. Okey, tadi Fad ada kongsikan dengan anda tentang fenomena Super El Nino yang dijangka berlaku dekat Malaysia pada penghujung tahun ini, iaitu di bulan November 2026 sehingga Januari 2027. Itu jangkaan lah di mana Super El Nino ni adalah fenomena cuaca panas dan kering yang lebih kuat daripada El Nino yang pernah kita hadapi sebelum ini dengan taburan hujan yang sangat kurang. Jadi kalau tadi Fad dah kongsikan ianya boleh berlaku, memang betul-betul panas, hujan memang akan jarang-jarang kan, dan itu membuatkan kita perlu bersedia kan. Mungkin kalau kebanyakan kerja-kerja di luar, apa langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk kita hadapi Super El Nino ini. Dan sebelum itu kena cerita dulu tentang kesan Super El Nino ni. Kesannya kepada manusia pastinya risiko dehidrasi, kekurangan air dan juga penyakit bawaan haba ini akan meningkat, dan golongan rentan seperti kanak-kanak memang berisiko untuk mengalami dehidrasi, kelesuan haba, strok haba, sukar memberi tumpuan, mungkin kurang tenaga dan fungsi kognitif boleh jadi menurun, tekanan, keletihan dan kebimbangan, gangguan tidur dan aktiviti fizikal pun akan terganggu. Risiko jangka panjang kepada sistem kardiovaskular, metabolik dan fungsi buah pinggang juga berisiko. Itu untuk kita. Memang bila kita dengar tu agak bahaya sebenarnya kan. Cuma yalah, kita pernah menghadapi cuaca panas. Jadi kalau kita boleh bersedia tu lebih baiklah kan. Sebab bukan semua orang bekerja di dalam bangunan. Ada yang bekerjanya di luar kan. Jadi bila dekat luar outdoor ni memang kena hadapi lah kan cuaca panas macam tu. Tapi mungkin ada cara yang lebih baik untuk kita hadapi kan. Untuk haiwan ternakan pun boleh juga terkena kelesuan haba sebenarnya. Boleh kurangkan juga produktiviti mereka kan. Kalau yang lembu susu nak keluarkan susu tu kurang produktif. Kan untuk ayam yang bertelur pun sama juga, ada mengganggu mood haiwan ternakan sebenarnya. Untuk haiwan peliharaan juga boleh mengalami kelesuan haba, dehidrasi juga, kurang selera makan dan akan rasa lemah. Kan itu kesan-kesannya kepada kita semua dekat haiwan ternakan. Haiwan peliharaan pun sama juga, ramai yang membela kucing kan. Ramai yang membela haiwan-haiwan peliharaan ni. Jadi itu antara apa yang kita perlu take note. Dan untuk langkah hadapi fenomena pastinya untuk orang awam kena sentiasa peka lah dengan maklumat cuaca terkini daripada Met Malaysia. Dan kita juga difokuskan untuk menjimatkan penggunaan air dan juga elektrik. Sebab mungkin bila dah terlalu panas, bil elektrik mungkin akan bertambah kan. Pasang aircon lama-lama kan. Air juga kena minum secukupnya. Kita juga kena kurangkan aktiviti luar lah ketika cuaca panas. Kalau selalu buat aktiviti dekat outdoor, mungkin kena tukarlah buat dekat aktiviti tu dalam indoor sahaja, dekat gym ke dekat studio ke kan. Lepas cuaca keadaan dah kembali okey ataupun tak berapa panas sangat, bolehlah kita buat dekat aktiviti-aktiviti dekat outdoor. Kita juga kena elakkan pemagaran terbuka. Dan untuk dekat rumah kita, kalau ada lubang ataupun saluran yang boleh menjadi laluan haiwan berbisa masuk, memang kita kena tutup betul-betul. Sebab bila cuaca panas, haiwan-haiwan berbisa ini juga boleh menjadi penumpang. Seram saya. Cerita pun seram dah. Okey, dan pastikan juga haiwan peliharaan kita sentiasa berada di dalam rumah ketika cuaca sangat panas, dan sediakan air bersih sejuk secukupnya. Okey, jadi itu antara langkah-langkah untuk kita hadapi fenomena Super El Nino yang mungkin akan berlaku di negara kita, dan yang paling terutamanya di Sabah, Sarawak dan juga di selatan tanah air semenanjung ni, iaitu kitalah di Negeri Sembilan, Johor dan juga Melaka. Right, bila kita dah tahu, jadi kita boleh membuat sedikit persiapan kan. Dan pastinya jaga juga pemakanan kita kan, untuk kita sentiasa sihat, badan kita cukup apa nutrien yang diperlukan. Juga kita jangan lupakan aktiviti-aktiviti fizikal
untuk kita apa bersenam juga kan dalam seminggu tu, kena cari juga masa, mungkin tak banyak pun tak apa, janji kita ada lakukan supaya badan kita ni akan sentiasa sihat sampailah kita menghadapi Super El Nino nanti pun, insyaAllah kita akan kekal sihat juga. Baik, eh? Itu yang boleh Fad kongsikan untuk anda ketika ini. Dan sekejap lagi Fad nak bagi tahu, nak maklumkan, nak kongsikan dengan anda, fighter Malaysia baru je memenangi tali pinggang di One Championship, anak Malaysia yang pertama. Kejap lagi Fad kongsikan ceritanya. Sekarang ini layan dulu lagu daripada Zack Zakuan featuring Tuah Azmi, Izinkanlah. Express Sinergia FM.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Ya, untuk Grab FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Corey dan juga Ella dengan Pergilah Sayang, baru saja menghiburkan anda. Tapi anda janganlah pergi daripada frekuensi ni. Tetap dengan frekuensi yang sama, 92.6, 95.7 dan 107.7. Untuk anda terus layan lagu-lagu terbaik bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Alright, Fad dah menerima sebenarnya lagu permintaan daripada pendengar Negeri FM dekat WhatsApp. Ada dua lagi baru nampaknya. Ada lagi lebih kurang 6 lagi lagu yang boleh Fad belanja lepas pukul 11 malam nanti. Jadi kalau anda pun nak lagu yang anda suka keluar dekat radio, apa kata anda hantarkan lagu permintaan anda, tajuk lagu dan nama penyanyi, hantarkan terus ke WhatsApp kami. Nombornya 012-603-0603. Tapi Fad tak belanja sekarang lah, lepas pukul 11 malam nanti. Macam biasa untuk jam yang terakhir tu Fad belanja lagu-lagu permintaan anda, okay? Jadi hantar cepat dekat WhatsApp Negeri FM. Dan ini yang Fad bagi tahu tadi, nak kongsikan tentang juara dunia dari Malaysia. Yang ini mencipta sejarah. Baru je selesai perlawanannya tadi, Alif Rakib, fighter Malaysia, muncul juara dunia interim One Strawweight Muay Thai. Dan Alif Rakib menjadi rakyat Malaysia pertama bergelar juara dunia Muay Thai di pentas One Championship selepas beliau menewaskan Sam A. Gayang Hadau. Di mana Sam A. Gayang Hadau ni pun antara legend Muay Thai juga dekat Thailand. Dan Alif Rakib berjaya menewaskan beliau, dan pertama kalinya dalam sejarah fighter Malaysia dapat pegang champion dekat One Championship. Memang terbaik. Kan, mungkin peminat-peminat Muay Thai ataupun yang suka tengok One Championship memang dah tengok, dah tahu dah pun tadi. Dan untuk yang tak apa, yang jarang-jarang tengok, ni Fad beritahu, ini sejarah tercipta tau. Memang sangat banggalah kita dengan Alif Rakib. Dan kita harap rakan-rakan seperjuangan macam Johan Ghazali pun lepas ni ada fight juga. Dan mungkin selepas ini kita doakan lah fighter-fighter kita ni dapat terus mencipta nama dekat pentas antarabangsa, dapat pegang champion, kan, banggakan rakyat Malaysia ni. Okay, baik, pastinya kita nak terus menghiburkan anda dengan lagu daripada Queens, We Are The Champion. Bagi semangat untuk Alif Rakib dan juga rakan-rakan yang lain di One Championship. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: apabila Razali, jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita, untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Jom Dr. FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi Wally Band dengan Yang baru saja menghiburkan anda. Alright, 10.50 minit malam. Fad dah beritahu, Fad dah terima lagu permintaan daripada pendengar kita. Dah ada 4 dah sekarang ni. Jadi kalau anda nak layan lagu-lagu yang anda suka, macam biasa hantarkan lagu permintaan anda sekarang di WhatsApp kami 0126030603. Sekejap lagi saya belanja. Alright, sekarang ni ada Imran Ajmain, 1000 tahun lagi. Dengarkan dalam ekspresi Negeri FM.

0: Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan sempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset dan kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang khidmatan ATM.
1: Pertahanan negara naik 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT adalah ini. Palembang pernah tanya, saya tak pernah campur nak beli apa. Bukan kepakaran saya.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Beliau percaya pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
2: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politics of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the

0: to fight against corruption and racism. Masyarakat kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
1: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Generasi Muda Suara Baru di Petaling Jaya. Dalam pada itu, Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu jelajah Angkatan Muda Keadilan Gen Z bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Katanya program itu menjadi titik tolak kepada usaha memperkenalkan parti kepada lebih ramai anak muda serta membuka ruang kepada mereka yang ingin bersama dalam perjuangan tersebut.
2: Ini merupakan satu program yang sangat memberangsangkan dan memberi satu keyakinan baru untuk terus bukan hanya menyantuni generasi apa yang disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti yang Mak Muhammad Datuk Syed Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi anak-anak muda yang peminat dan ingin bersama dalam arus perjuangan reformasi.
1: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara disaran mengamalkan diplomasi yang proaktif dengan meneroka lebih banyak peluang kerjasama strategik di negara penempatan masing-masing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan perkara itu ketika menerima kunjungan 6 Ketua Perwakilan Diplomatik Malaysia baru di pejabatnya di Putrajaya. Tegas beliau, pejabat perwakilan juga perlu mempergiat usaha mempromosi produk, pelaburan serta potensi Malaysia di peringkat antarabangsa. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani disifatkan sebagai langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tadbir urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UITM, Profesor Madya Dr. Shah Susan Zakaria berkata, ia membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan dan manfaat ekonomi supaya boleh dinikmati rakyat.

Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi. Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: sampai bila-bila.
1: Ku selesa sudah berpunya di

Yep, The Grave FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Jumaat dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Masih lagi bersama dengan Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Kita berada di jam yang terakhir dalam segmen ini di mana Fad nak belanja anda lagu-lagu kesukaan anda. Macam mana nak tahu lagu tu anda suka? Mestilah sebab anda yang hantarkan lagu permintaan dekat WhatsApp Negeri FM. Jadi Fad dah terima ada 6 hari ini untuk dibelanja lagunya kan. Okay, jadi yang dah request lagu tu, nantikan sekejap lagi boleh layan lagu-lagu pilihan anda. Alright, pastinya dekat mana lagi kalau bukan di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Juga boleh stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Saya belanja lagu-lagu pilihan anda tanpa henti malam ini. Jadi terus enjoy, terus layan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negari, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.
1: Dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Yup, The Great FM ingat sampai bila-bila. Itu dia My Chemical Romance dengan Cancer baru sahaja menghiburkan anda. Baiklah, untuk ekspresi The Great FM edisi Jumaat 24 Julai 2026 telah pun berakhir siarannya. Jadi dan pukul 12.30 malam nanti anda akan dapat dengarkan siaran Nasional FM melalui frekuensi ini, dan kemudian 6 pagi esok akan kembali bersama-sama rakan setugas kami untuk Rada Extra. Alright, kita jumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Kalau Fad ada tersalah cakap ke sepanjang Fad bersiaran, teman anda tersalah gurau ke, Fad mohon ampun dan maaf lah ya. Dan jangan lupa juga untuk anda dapatkan segala info, maklumat dan juga laporan tentang pilihan raya negeri, Negeri Sembilan yang ke-16, pastinya di media sosial kami, Negeri FM Official, dan di radio di 92.6, 95.7 dan 107.7. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Rough Edge, Bila Rindu. Assalamualaikum guys, selamat malam.

0: Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pukul 12:30 malam ini, hari ini 25 Julai 2026, Hani yang bersiaran ke udara hari ini, malam minggu bersama geng burung hantu. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Said Yahya Kamal dari jam 12:30 malam hingga ke 6 pagi. Untuk pembuka hari, kepada yang menyambut hari lahir hari ini 25 Julai 2026.

to you. Selamat hari lahir. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan. Semoga apa yang diimpikan berjaya dicapai hendaknya. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had kelajuan kenderaan. Selamat. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Buruh Hantu. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

lagu lebih baik sendiri daripada Azlan. Ha, begitu hebat kan vokalnya. Alhamdulillah dalam kehangatan vokal Azlan tu, Hani nak sampaikan jugalah keadaan cuaca. Kalau di Lembah Kelang untuk malam ini, alhamdulillah untuk malam ini nampaknya baik dan sesuai untuk anda yang ingin memulakan perjalanan atau menikmati aktiviti hujung minggu. Macam-macam perkara kita boleh buat waktu hujung minggu ni kan. Sebab esok cuti, hari ni boleh tidur lewat sikit. Kebiasaannya begitulah. Yang anak mudanya mungkin keluar, ambil waktu untuk keluar dengan rakan-rakan. Cuma untuk beberapa kawasan di negeri, contohnya di negeri Melaka, Johor, di Tangkak, Segamat dan Muar, Sarawak di Lawas, Sabah, Kuala Penyu, Beaufort, Nabayan, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kuala Belud, Tonggol, Terlupit dan Sandakan, juga di beberapa kawasan di wilayah Persekutuan Labuan. Berdasarkan laporan dari Met Malaysia, terdapat amaran semasa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang sehingga jam 2 pagi ini. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, sentiasa utamakan keselamatan sebab keadaan jalan hujan ni kan. Kurangkan kelajuan, tingkatkan jarak dengan kenderaan di hadapan, hidupkan lampu utama tu jangan lupa, dan elakkan membuat brek mengejut ketika jalan basah atau melalui jalan yang bertakung air. Sebab ada ya kenderaan yang brek, mungkin tak brek kot atau brek lalu dekat tumpu air tu, air yang bertakung tu menyebabkan kenderaan dia boleh terbalik. Itulah penting kita untuk menjaga apa tu, had pemanduan kenderaan itulah kan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

dah tahu dah, ha, kata khalifah tadi kan, hampir mana-mana pun ingat ya, Jabatan Imigresen Malaysia terus mempergiat operasi penguatkuasaan secara bersepadu di seluruh negara bagi membentras isu penempatan haram warga asing. Ya, bagi memastikan semua pihak yang memasuki negara kita ini mematuhi peraturan di bawah Akta Imigresen 1959 atau 1963. Selain mengesan individu yang tinggal atau bekerja di negara ini tanpa dokumen yang sah, usaha berterusan ini diharap dapat memperkukuh kawalan imigresen negara, membentras aktiviti yang menyalahi undang-undang serta memastikan keselamatan, ketenteraman terpelihara. Malaysia memang menggalakkan pelancong asing, pekerja asing, namun kemasukan ke negara ini perlulah melalui jalan yang betul ya, tidak menyalahi undang-undang negara. Orang ramai juga disaran memberi kerjasama kepada pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat sekiranya mengesyaki atau ada sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang imigresen. Sama-samalah kita menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
3: 4 tahun penantian.

perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Hot. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Berhantu.
1: Geng Berhantu. Selamat pagi kepada anda yang setia mendengarkan Nasional FM sebagai peneman anda, peneman hujung minggu anda. Ketika ini dah masuk ke jam kedua, Hani menemani anda. Antara info yang Hani ingin sampaikan yang sedang berlangsung ketika ini adalah sambutan Kebudayaan Ikonik Negara Citrawarna 2026 bakal sedang memeriahkan dataran merdeka daripada 24 Julai 2026 siang tadi hingga ke 26 Julai 2026. Bolehlah ambil kesempatan untuk ramai-ramai memeriahkan dataran merdeka minggu ini untuk mengikuti satu persembahan yang menghimpunkan warisan dari seluruh pelosok negara dalam satu pentas penuh warna-warni mengangkat tema Ritma Warisan Nadi Nusa dan Bangsa. Edisi kali ini menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan yang mencerminkan kepelbagaian kaum, adat resam, tarian tradisional, muzik serta seni warisan yang menjadi identiti Malaysia. Yang istimewanya, Kuala Lumpur dipilih sebagai pentas utama bagi memeriahkan keharmonian dan kepelbagaian budaya negara sekaligus menjadi tarikan kepada pelancong tempatan dan antarabangsa sempena Tahun Melawat Malaysia. Kita perlu bangga ya dengan pencapaian Malaysia pada hari ini. Ramai yang pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang, meningkatkan juga ekonomi negara kita. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan keunikan budaya Malaysia yang disatukan dalam satu persembahan yang pasti memukau dan membangkitkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Kepada anda, teruskan hiburan dengan Nasional FM sentiasa di hati.

Hey, siapa nama? Saya Hanim, okey? Saya Hanim menemani anda. Hari ini, sekarang jam pukul 1:18 pagi, masih di jam kedua. Saya menemani anda ketika ini. Kalau ikut tadi, lagunya Jaga-jaga Jangan Main Mata, siapa nama katanya kan? Tapi dalam dunia digital ini, berkongsi maklumat tu memang mudah. Namun, janganlah sesekali menyebarkan data peribadi kita, juga data peribadi orang lain tanpa kebenaran. Ini bahaya ya. Maklumat seperti nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat rumah, butiran bank ataupun gambar dokumen peribadi boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ada macam-macam cara untuk kita membenterasnya. Untuk akaun kita sendiri, kita boleh privatekan kan. Tapi keadaan kadang-kadang skamer ni dia lebih pandai pada kita, ke depan lagi daripada kita. Cumanya kita kena ingatlah, bukan semua benda kita boleh kongsikan dengan orang. Walaupun ada orang cuba meneka-neka keberadaan kita, di mana tempat tinggal kita, biarkan dia dalam teka-teki. Jangan sesekali beritahu di mana kita tinggal, dengan siapa kita berada, di mana kita ketika ini. Itu bahaya kan. Sebelum menekan botang kongsi dekat dalam media sosial lah terutamanya, fikirkan kesannya. Satu yang Hanim nasihatkan, kena hormati privasi orang lain dan pastikan setiap maklumat yang dikongsi mendapat keizinan daripada pemiliknya. Satu perkongsian tidak tanggungjawab boleh memberi kesan besar dalam kehidupan seseorang. Jadilah pengguna media sosial yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Ini pesanan ikhlas daripada Hanim, okey? Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Hidup ini macam matematik kan, yang baik kita kena tambah, yang buruk kita kena tolak, buang ke tepi, ha. Bahagikan dengan yang pahit. Sebab dalam kehidupan ni ada pahit, ada manis. Tak semestinya semuanya indah dalam kehidupan ni. Kalau semuanya indah itu cuma angan-angan. Angan-angan tu pun percuma. Angan-angan tu pun indah kan. Cuma dalam kehidupan ini kena kali dan yang tak indah kita darabkan, ha, namanya. Sebabnya kadang-kadang dalam keindahan kita, dalam kebahagiaan kita, ada datang keadaan yang mana kita rasa sedih, kita rasa sakit hati. Itu hanya persinggahan. Sebenarnya ia adalah ujian, ujian kepada kita supaya kita sentiasa sabar, sabar untuk menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Hidup bukan tentang mencari sempurna, tetapi tentang membuat setiap hari bermakna. Betul tak kata Hanim ni kan? Sebabnya itulah hidup kita ni ada turun, ada naik. Kadang-kadang kita dekat atas. Bila kita berada dekat atas, dekat puncak, jangan sesekali kita memandang rendah kepada yang bawah. Sebab bila-bila masa je ujian akan menimpa kita. Jangan sampai bila kita dah terjatuh tak boleh bangun kembali. Itulah kita kena sama-sama menyantuni orang lain, menyantuni rakan-rakan, supaya kita, walau kita dalam keadaan susah, ada orang yang bersama dengan kita. Bukannya untuk apa? Bukannya untuk membantu dari segi wang ringgit, tapi membantu dari segi mental dan emosi. Itulah perkongsian Hanim untuk pagi ini. Teruskan dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berehat di rumah, mungkin ada yang sedang bekerja juga malam ini, atau yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda walau di mana juga anda berada. Dalam keadaan malam ini kan, mungkin ada sesetengah jalan yang buat pembaikan jalan, macam saya tadi nak datang ke RTM tengah malam tadi, tiba-tiba jalan nak ke RTM tu tutup. Kalau keadaan macam tu berlaku, apa yang kita kena buat? Kita tak tahu ni jalan mana kita nak lalu ni, terutamanya perempuan lah. Kalau dia lelaki, pantas je dia buka je waste, dia tahu kan. Kita ni nak memandu lagi, nak pasang waste lagi kan, macam mana tu sebenarnya? Apa yang keadaan yang saya berlaku dekat saya tadi, dalam keadaan yang agak takut, tak tahu tersalah masuk jalan. Kalau dekat setengah tempat ni, kebanyakannya jalan dia one way kan, jadi kalau kita tersalah masuk, jadi perjalanan kita tu akan jadi ambil masa yang panjang. Jadi sebenarnya kita kena berhenti tepi dulu, berhenti tepi, kita fikir, macam saya fikir tadi, tengok keliling baru nampak, oh sebenarnya ada lagi satu jalan lain, walaupun jauh sedikit, tapi ada jalan yang lain daripada kita ikut jalan yang tak tentu ala tu. Nanti sesat pula kita, lagi makan jalan, makan masa kita nak sampai ke destinasi. Di mana saja anda berada, dengarkan Nasional FM, kerana dekat dalam geng buruh hantu ni banyak lagu-lagu yang disusun, yang dipilih, yang menarik untuk hiburan anda di waktu pagi yang santai-santai je waktu ni, dengan informasi yang terkini, pelbagai perkongsian yang Anim akan kongsikan untuk jam-jam yang seterusnya. Tersasul pula kita pagi ni kan. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Menggenggam Bahagia, Sufian Suhaimi.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
2: Ibu Musa 91.1.

0: Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Ha, itu dia kemeriahan Sukan Commonwealth yang sedang berlangsung bermula 23 Julai 2026 hingga 2 Ogos 2026. Ketika ini berlangsungnya di Glasgow, Scotland, yang melibatkan penyertaan 81 atlet Malaysia. Kontijen negara menyasarkan 5 pingat emas dalam 8 jenis sukan. Itulah daripada sukan FIFA pergi ke sukan Commonwealth. Meriah semangat kesukanan antara kita sekarang ni kan. Lepas satu sukan ke satu sukan, itulah bila ada keadaan yang macam ni, rasa macam penuh aktiviti harian kita kan, untuk menyaksikan sukan-sukan yang kita minat. Kalau ikutkan tamasha sukan Commonwealth kali ini menampilkan kelainan apabila beberapa sukan tradisi seperti badminton dan squash tidak dipertandingkan oleh pihak tuan rumah. Itulah, walaupun begitu, kontijen negara kekal memberi tumpuan kepada acara seperti angkat berat, berbasikal, trek, bowling padang dan sukan para. Ikuti perkembangan sukan Commonwealth di saluran Plus melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Ramai yang memuji RTM Klik ni kan, daripada siaran FIFA yang berlangsung, barulah orang boleh merasai betul-betulnya percuma itu di platform RTM Klik. Dekat atas katil pun, dekat mana juga kita berada, apa juga keadaan kita buat, kita boleh stream terus melalui RTM Klik. Boleh tonton sukan di Sukan Plus di sana. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan pahit akan manis akhirnya, You Kiss, Geng Berhantu.

0: Summer. Saya Juliana Evans.
1: Saya Z, The Fabulous Cat.
2: Dari Match 247.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aji.
4: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau kita cakap pasal nilai cinta seperti nyanyian Datuk Sudiman Haji Arsyad arwahnya dulu, kan, mengikut nilai cinta. Nilai cinta ni cinta kepada siapa yang sangat bernilai? Mestilah cinta kepada ibu kita sendiri. Kerana apa? Kerana ibu adalah sumber kasih sayang, sumber kekuatan, tempat pulang yang paling aman untuk setiap anak-anaknya. Mana seorang ibu, ibu ni cinta, ibu ni tulus, tidak pernah berhenti sepanjang hidup. Ibu memberi semangat saat kita sedih, saat kita lelah. Selalunya kita tak nampak pengorbanan ibu tu, kan. Ibu kita ni kalau keadaan dalam satu keadaan dia nampak agak tegang dengan kita, bukannya apa, untuk mendidik kita menjadi orang yang dapat mengharungi liku-liku hidup. Sebab kalau kita manjakan anak, susah juga untuk dia nanti, kan, bila untuk mengharungi kehidupan yang mencabar hari demi hari ini. Itulah peranan seorang ibu. Sebenarnya tak ternilai nilai cinta dia. Percayalah, tidak ada satu pun wanita di dunia ini yang benar-benar mencintai kamu. Sebab apa? Yang betul-betul mencintai kamu ialah ibu kamu tu sendiri. Kerana cinta yang paling tulus dan ikhlas adalah cinta daripada ibu kita. Kepada yang ada ibu, yang masih lagi ada ibu, hargailah ibu anda. Terimalah lagu Mawar Putih untuk Mama daripada arwah Datuk Syarifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Ada yang kata waktu malam-malam macam ni seronok dengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang kita boleh nyanyi untuk abang-abang lori yang tengah bawa lori tu kan, yang dalam perjalanan penghantaran barang tu bertugas bertugas bukannya untuk siapa, untuk kita juga, untuk memastikan bekalan-bekalan sampai di tempatnya, supaya kita ni rantaian makanan, rantaian keperluan kita sentiasa terjamin. Terima kasih sangat-sangat kepada abang-abang lori kita, kepada abang kurier kita juga, yang tak kenal lelah untuk menghantar pesanan-pesanan kita dekat dalam media sosial tu kan. Sekarang boleh shopping online, senang je. Dalam waktu-waktu yang macam ni lah kita nak berhibur dengan lagu-lagu yang menarik dalam geng Buruhantu lah terutamanya kan, lagu-lagu yang malas segar katanya. Lagi satu Hani nak kongsikan juga kan, cara untuk tenangkan hati. Kadang-kadang dalam kehidupan ni macam saya kata tadi, ada turun, ada naik, ada sedih, ada gembira. Tapi macam mana kita nak tenangkan hati kita bila kadang-kadang kita rasa macam sesak nafas kan. Kita fikir masalah kita, kita rasa macam sesak nafas, kita fikir macam itulah apa akhirannya kan. Kita macam mana kita nak bangun balik tu. Sebenarnya ada satu cara yang mudah, ada tiga cara. Cara yang pertama, pejamkan mata, tarik nafas panjang-panjang, lehembus perlahan-perlahan. Lepas tu biarkan tubuh kita mula rasa rehat. Bila kita rasa sihat, bayangkan pula tempat yang paling menenangkan. Mungkin kita berada dekat tepi pantai macam tu, dekat sawah yang menghijau, dekat puncak bukit. Cuba bayangkan, sebab bayangan tu kan percuma macam saya cakap tadi. Kemudian diserahkan kepada pencipta yang esa, kerana ketenangan bukan datang daripada tempat, tetapi datang daripada hati yang sentiasa sabar dan bersandar kepada ketentuan yang Maha Esa. Itulah benda yang paling kita kena ingatkan dalam diri kita. Walau jatuh bangun je kehidupan kita itu, kita sentiasa positif dalam menempuh hari-hari yang mendatang. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Lagu seterusnya, Bunga Larangan UG14.

0: Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruh Hantu.
2: Geng Buruh Hantu, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda, menceriakan hari-hari anda. Jangan tukar frekuensi, jangan tukar siaran. Janji ya teman Hani, kalau dekat dalam selain dalam radio, boleh juga dengar ataupun bersama dekat dalam TikTok live Nasional FM. Hanim ada live dekat situ. Dekat situ kita boleh berkongsi macam-macam cerita. Jadi untuk kali ini Hanim nak jenguk juga dekat muka buku Nasional FM yang meninggalkan kata-kata untuk Hanim pagi ini, menemani Hanim daripada pukul 12.30

tengah malam tadi. Ada Linda Roslinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Nak lelapkan mata katanya sambil layan GBH. Dah tidur ke belum kat Linda kita tu? Ada Hamdan Arifin. Selamat bertugas. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM Geng Burhan tu. Terima kasih. Ada juga daripada Muhammad Muhaimin. Tengah malam, selamat tengah malam dan selamat bertugas. Bukan saja untuk saya, kepada anda yang lain yang juga dalam tugasan pagi ini. Ada dari Nozi Mos, ada Marsha Saleh. Semoga tugas lancar, dipermudahkan bersiaran hingga ke 6 pagi. On terus sampai pagi sahabat GBH. Okey, dengar tu sahabat GBH. On sampai ke pagi, okey. Ada Nikmas ada kat situ, ada Nida Wahida. Semua pendengar setia Nasional FM, saya hadir dari Senai menemani GBH. Terima kasih. Ada juga daripada Syah Putra Mersing Johor melaporkan diri, ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Geng Murahan tu. Ada juga daripada PKA Amin, ada Khairil Anwar, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga Rohatun, ada Princess Sue, Happy Conti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Semoga sihat dan ceria selalu. Itulah harapan kita, supaya kita sentiasa sihat, supaya apa yang kita rancang semuanya dapat dibuat dengan baik. Dalam pada kita merancang, dalam pada kita apa tu, merancang apa yang kita nak lakukan esok, waktu-waktu ni dengarkan lagu-lagu daripada Geng Buruhan tu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Satu kenangan daripada Crystal telah menghiburkan anda sebentar tadi. Kita nak bercakap juga waktu tengah malam ni kan. Kita bercakap pasal cinta juga. Okey, orang selalu kata selepas keluarga dan pasangan ada lagi satu cinta kedua. Cinta kedua yang sukar dipisahkan. Cinta kedua ni kadang-kadang boleh buat orang cemburu, kadang-kadang boleh buat orang tak boleh nak buat apa, tak boleh nak dipisahkan. Cinta kedua tu cinta kepada apa? Cinta kepada kereta ataupun motor. Motosikal kesayangan selalunya lah kan. Bukan sahaja, saya tak katalah orang lelaki je macam tu, orang perempuan pun sama. Bila sekarang ni ramai perempuan yang suka kepada dunia pemotoran tu, samalah juga, sama je lelaki dengan perempuan pun. Bila kita sayang sesuatu barang ni, kita akan jaga elok-elok kan. Ada yang sanggup bangun awal pagi semata-mata nak cuci kereta, sebab nanti takut pula jiran nampak, nanti jiran tegur asyik cuci kereta je, asyik lap kereta je, malu pula kan bangun pagi. Bangun pagi cuci kereta. Ada pula yang tak pernah tinggal pun servis motor ikut jadual. Sebab apa? Sebab terlalu sayang pada kenderaan semata-mata. Kerana dialah teman setia yang bawa kita ke mana-mana. Pulang ke rumah, pergi ke pejabat, mencipta kenangan. Tak kisahlah kenderaan pilihan anda. Jangan lupa jaga baik-baik. Jaga cinta kedua tu baik-baik. Saya kata cinta kedua yang tidak bernyawa ya. Bukan cinta kedua yang bernyawa itu. Jangan ada cinta kedua yang bernyawa bila dah berumah tangga. Okey? Lepas tu pastikan kenderaan yang kita sayang tu dijaga rapi, bukan saja untuk selesa dipandu, malah membantu memastikan perjalanan kita supaya jadi selamat. Buat peminat kereta, peminat motor dekat luar sana, yang paling penting pandulah dengan berhikmah. Sayangi kenderaan anda, sayangi nyawa anda, itu yang paling penting. Juga sayanglah Nasional FM ni juga sebagai peneman anda. Dengarkan Uptown Girl, jom kita ke zaman muda-mudi Nasional FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok juga, saya berterima kasihlah kepada anda yang menemani saya untuk geng burung hantu. Kalau di siaran, di siaran radio daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini, jangan lupa kena setia dengan Nasional FM. Kalau dalam live TikTok, saya mula bersiaran dalam live TikTok daripada pukul 2 pagi tadi kan. Terima kasih kepada yang masih setia menemani saya. Kalau dekat dalam live TikTok tadi, nampaklah keadaan Konti tiba-tiba blackout tadi kan. Tapi macam mana sekalipun, saya berterima kasih sebab anda, andalah peneman saya waktu-waktu sunyi ni kan. Kalau ikut dekat Konti ni, Nasional FM je yang bersiaran untuk ke pagi ini. Jadi kalau tak ada live TikTok tu, rasa macam sunyi pula hidup saya kan. Jadi kepada anda yang dekat luar sana juga, bolehlah jenguk-jenguk dekat dalam live TikTok kita, sembang-sembang dengan geng burung hantu kita. Antaranya yang ada untuk pagi ini, ada Zulaika Azurin, ada juga Lavender Girls, ada Haliza Baha, ada Razak, ada Ita Chot. Daripada saya masuk tadi, taping-taping like, terima kasih. Ada juga I Am For You, ada Ibra Angles, ada Yati, ada Cik Jem Segamat, ada A. Abdul Rahman, A. Malian, ada Uncle Min, ada juga Ucup Teluk Mas Lama Perak. Kalau nak kata dia, kalau kata dekat saya, kalau nak sebut nama dia, sebut dia daripada mana. Ada juga Pak Nga, mula-mula tengok je, lepas tu follow Nasional FM, terima kasih ya Pak Nga. Ada juga Plantus, ada juga Sweet September, ada Khairul Anwar juga di situ. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live ni kan, kita boleh berkenalan, bukan saja dengan saya, dengan geng-geng burung hantu yang lain. Dalam media sosial ni pun kita boleh juga mengeratkan silaturahim. Yang lama tak jumpa, jumpa saya hari ni dengan senior saya Hafizal Ahmad. Baru balik kempen katanya. Tak kisahlah di mana juga rakan-rakan kita berada, saya doakan supaya segalanya berjalan lancar. Dekat dalam TikTok ni lah kita nak mengimbau kembali kenangan-kenangan kita dulu kan. Boleh bersembang dekat dalam live TikTok, masuk ramai-ramai dekat situ. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTI.

0: Saturday di Nacional FM. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Selamat pagi Geng Burung Hantu. Hanim di sini untuk jam yang kelima menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi. Saya masih setia di sini. Semoga anda juga sama kekal setia dengan Nasional FM. Seperti yang sedang memandu kenderaan ketika ini, Ziril yang dari Gelang Patah menuju ke Nilai dah memulakan perjalanan. Tadi berhenti seketika di area Nilai. Begitulah juga kan, bila kita memandu ni kita kena berhenti juga kan, berhenti untuk tegang-tegangkan sikit urat kita supaya kita segar dalam pemanduan. Ada juga Bob N30 katanya nak nama dia disebut dari Tanah Merah. Saya dah sebut ni ya. Okey, semoga anda terus kekal setia dengan Nasional FM. Ada juga Kasih Latifah daripada Singapura, ada Zuhir bin Suhimi Bahia, ada juga Azlan dekat sini, ada Merus, ada ramai dekat dalam TikTok live kita ni kan. Okey, pagi ni Hanim juga nak kongsikan dah sikit berita yang berkaitan dengan cuaca lah. Kalau dalam pemanduan ni kita nak tahu pasal cuaca kan. Ada amaran ribut petir di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak. Perak adalah di Kerian, Larut, Matang dan Selama juga di Manjung. Kalau di Selangor, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor di Tangkak, Sabah di Tawau sehingga pukul 6 pagi nanti. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan yang Hanis sebutkan tadi, pastikan anda memasang lampu kenderaan tu lah yang paling penting. Jaga jarak kenderaan antara kenderaan kita dengan kenderaan di hadapan. Cuba untuk tidak brek mengejut. Sentiasa berada dalam keadaan bersedia, fokus dalam pemaduan. Yang pasti kita kena jaga keselamatan kita sendirilah, keselamatan pemanduan kita, juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Sebab orang kata apa, kemalangan ataupun nahas ini tidak membawa kan. Sama-samalah kita menjaga jarak, menjaga hak kelajuan supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Semoga anda semua sampai ke destinasi. Teruskan dengan Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sayang.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih mendengarkan Nasional FM, terima kasih Anim ucapkan kerana masih setia menemani saya. Macam itulah juga saya setia menemani anda. Kalau ikut ramai yang request lagu kan, tapi Anim minta maaf sebab tak dapat nak tunaikan permintaan-permintaan lagu itu untuk segmen Geng Buruh Hantu. Tapi anda juga boleh ikut untuk membuat permintaan lagu dalam permintaan lagu setiap hari setiap hari di laman muka buku Nasional FM untuk Nasional Malam 8 hingga pukul 12 tengah malam. Dekat situ buatlah permintaan lagu-lagunya kan, sebab dalam ada segmen yang kita khususkan untuk permintaan dan lagu. Okey, kalau kita nak bercerita pasal kehilangan kan, mungkin kita akan ambil masa untuk sembuh, untuk sembuh dalam kehilangan itu. Tapi percayalah, segala-galanya akan kembali seperti sedia kala. Masa tidak memadamkan kehilangan. Masa hanya mengajar kita bagaimana untuk hidup bersama ruang kosong yang tidak akan pernah terisi sepenuhnya. Sebab bila kita kehilangan tu, maksudnya insan itu atau perkara itu adalah sebahagian daripada hidup kita. Bila kita hilang satu perkara itu, ia adalah satu kesukaran dalam kehidupan kita. Kita akan sentiasa ingat saja kenangan-kenangan waktu-waktu dulu. Tapi bersabarlah, kerana berdamai dengan waktu itu akan mendamaikan diri. Yang penting kita kena sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Jaga hati, jaga emosi. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Mari kita hiburkan hati ya, dengan lagu diriku, Nasional FM.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Adakah kau setia nyanyian Sting? Adakah kau setia? Kalau saya, saya setia. Sebab saya setia menemani anda daripada tadi lagi menemani anda. Saya harapkan juga anda di luar sana juga setialah menjadi pendengar tegar Nasional FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi kepada yang sedang dalam tugasan dekat tempat kerja. Ada juga yang dalam rondaan. Semoga apa segala urusan anda dipermudahkan, berjalan lancar dan sentiasa dalam keadaan selamat. Okay? Buat yang sedang bertugas, teruskan semangat. Berikan yang terbaik dalam apa juga bidang pekerjaan kita. Tidak dilupakan juga yang mereka, pendengar-pendengar yang dah mula bangun seawal pagi, sibuk menyiapkan juadah, membuka gerai, ada juga membuat persiapan untuk mulakan jualan, ada yang sedang bungkus nasi lemak. Semoga setiap usaha yang dilakukan dipermudahkan dan rezeki anda dilimpahkan rezeki yang berkat hendaknya. Okey, ada juga nak sampaikan waktu solat subuh bagi Kota Kinabalu, Sabah, hari ini 25 Julai 2026, adalah pada pukul 4:58 pagi, diikuti dengan wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 5:01 pagi dan juga Kuching, Sarawak pada pukul 5:29 pagi. Kepada umat Islam di Sabah dan Sarawak, selamat menunaikan ibadah fardu subuh. Semoga permulaan hari dengan doa yang ikhlas daripada hati dimakbulkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Teruskan mendengarkan Nasional FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Selamat pagi, geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya masuk ke jam terakhir untuk hari menemani anda, edisi 25 Julai 2026, geng buruh hantu. Okey, untuk pagi ini Hanim nak cerita jugalah, kedewasaan bukan dilihat dari usia tetapi dilihat dari sikap, tindakan dan tingkah laku. Kadang-kadang kita kena faham, kita kena menghargai, kerana kita tidak akan pernah menyedari apa yang kita miliki sampai waktu itu kita kehilangannya. Hargai sesuatu yang sederhana, kadangkala itulah yang membuatkan hidup kita bahagia. Untuk anda yang di luar sana, terus kekal setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ini berdasarkan kalau kita tengok kan, maknanya Nabi dah pesan nak cari rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Rasa cukup, alhamdulillah, duduk dekat tempat ni. Sini cantik dalam ni rupanya. Kan? Orang berebut nak dalam ni, duduk dalam ni. Parking lot ada nombor. Penceramah pun tak boleh parking situ. Parking kena, tak maaf, tuan tukar. Dahsyat, tukar. Penceramah mengenali parking yang memang. Dahsyat, sini tempat cantik. Suraunya pun cantik. Tapi bila dah duduk dalam ni, habislah ITP kan. Imbuhan tetap perumahan tak adalah kan? Tak adalah. Macam mana kan? Tak apalah. Okey tu. Berdasarkan hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di sisi Tuhannya pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang lima perkara, iaitu tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan, tentang hartanya daripada mana dia dapatkan, dalam hal hartanya itu di mana dia belanjakan, dan apa saja telah dilakukan dari ilmu yang dimilikinya. Jadi, apakah 10 punca rezeki itu hilang berkat? Dia mungkin asalnya berkat, tapi jadi tak berkat, hilang. Apa sebab? Pertama, jauh dari Allah. Dia semayang, kadang-kadang semayang, kadang tak. Macam tu. Ikut suka dia lah. Dia tak datang semayang kadang-kadang. Dia kata, apa benda, aku tak pergi semayang pun, duit masuk, okey je, kerja-kerjaan macam biasa. Contoh. Tapi dia tak tahu, imam hari-hari doa. Doa untuk semua. Doa imam muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Dia doa untuk semua. Tak pernah lagi lah imam doa, ya Allah keberkatilah rezeki saya dan juga makmum yang hadir saja, ya Allah. Yang lain tu imam puih lah, mana ada. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Imam doa untuk semua. Kena percaya. Ada tak mustahil dan ada kemungkinan. Sebab doa imam adalah orang yang tak datang semayang sini pun dapat berkat dia sekali. Itu sebabnya kena terima kasih, kena syukur ada surau dekat tengah ni. Sebab surau ni adalah hati dan jantung pada perumahan ni. Selagi ada surau ni, insyaAllah makmurlah tempat ni, insyaAllah. Jangan kau bising-bising kan. Ya kan, jangan bising-bising. Alah kecoh lah, kau pergi surau belum tentu baik perangai kau. Memang betul, pergi surau belum tentu baik, tapi ada harapan baik kan. Pergi disco depan, pub depan kan, kan banyak depan tu. Belum tentu jahat, betul, tapi ada harapan jahat. Tak pernah Leon pergi pub tu, weh berhenti-berhenti, isyak-isyak. Kau tak pernah dengar kan buat macam tu kan. Jauh daripada Allah kan? Kalau kita nak tengok hubungan kita, apalah aku ni banyak masalah, cek balik hubungan kita dengan Allah. Cek balik macam mana dengan talian kita, perhubungan kita dengan Allah. Berapa talian tetap kita dengan Allah Ta'ala? 24434. 24434 itulah nombor dia. Satu nombor tertinggal tak sampai. Yang paling susah, it happen to be. Solat yang paling susah sekali adalah solat yang paling sikit rakaatnya. Solat subuh. Kan? Borek, tuan-tuan. Kan? Borek, betul. Kedua, punca hilang rezeki ni, keberkatan rezeki ni, mengabaikan kedua ibu bapa. Tak kira macam mana pun, janganlah diabaikan. Kan? Gembirakanlah hatinya. Kan? Paling tidak, sampaikanlah ucapan-ucapan yang baik kepadanya. Wahai ibuku, selamat hari ibu. Boleh, tak ada salah. Yang salah tu kau celebrate. Saya ucap selamat hari ibu. Hal hari-hari boleh cakap. Kan? Selagi mana kita ni anak, hari-harilah tu hari ibu. Sebab itulah mak kita hari-hari. Macam mana pun kita nak buat. Tak payah tunggu hari tertentu. Macam tu lah. Jangan abaikan kedua ibu bapa kita. Ambil berat. Orang tua ni bukannya nak apa sangat. Tanya, mak nak apa? Mak cakap je. Itulah, mak tengok jiran tu kan. Tak ada lagi dah pakai ceret menjerit tu. Ceret menjerit, itulah yang masak air yang bunyi. Macam tu kan. Sampai terbakar dapur. Kawan tu pokak tak terengah kan. Memang nak macam mana? Yang tu lah yang tekan-tekan teri panih, tekan-tekan teri sajuk tu lah. Macam tu. Ha, kan? Jangan kita abaikan kedua ibu bapa kita. Yang ketiga, punca hilang rezeki apa? Sebab hubungan kekeluargaan yang renggang. Hubungan kekeluargaan adik-beradik, sedara mara, pak sedara jaga. Ingat Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan main-main. Kita suka dia bukan anak aku. Jangan. Kadang orang perempuan senang betul dia mengharamkan benda yang halal. Aku haramkan susu aku ke anak aku. Kau pula dah elok benda-benda itu halal, kau haram sebab kau marah, layan emosi, buat apa? Kan? Jangan. Ya. Banyak lagi benda lain boleh cakap. Kenapa kita nak buat macam tu? Kau bukan anak aku lagi. Macam tu. Ini semua pengaruh drama ni. Kerasnya takdir. Macam tu. Kan? Hubungan kekeluargaan yang renggang. Jangan macam tu. Kesian. Sebab bila memutuskan hubungan ni, pertama kebaikan kita tergantung. Doa kita tidak dimakbulkan. Kebaikan kita tertolak. Apa kita nak? Apa kita memutuskan silaturahim? Lebih baik kita berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Yang keempat, punca rezeki kita tak berkat adalah kerana kita kedekut nak bersedekah. Kita rasa liat nak bersedekah. Untuk makluman semua, surau ini ada akaun banknya. Jadi sila transfer. Kita tak tahu kita mati bila. Tu terang cakap. Aku rasa malam ni pun ada seorang mati. Target orang yang dengar tu, Allah janganlah ustaz ni, aduh. Tu boleh cakap mati macam tu lah. Tak, macam ni kita kena anggap kita akan mati. Tu sebab kita kena bagi. Orang mati tu kalau Allah bagi dia hidup 5 minit jadilah. Dia jaga 5 minit, dia bukannya cari kuartus mana dia duduk dulu. Bukannya dia cari adik-beradik dia. Dia cari tabung. Sebab baru dia tahu bila dalam kubur, tabung yang dia sedekah itulah yang banyak tolong dia. Saya umumkan semua orang wajib bagi sedekah. Kau ingat panggil Samsul Debat free? Semua kena bayar? Taklah. Maksudnya bila dah panggil penceramah macam ni dengan buat program macam ni, kenalah sumbang banyak sikit. Sedekah betul-betul. Tak boleh bagi RM1, bagi RM10. Tak boleh bagi RM10, bagi RM100. Duit tak bawa ustaz, jangan kau baik-baik gabur. Kain plekat kau tu memang kau tak ada duit, tapi transfer pun tak ada kau rumah. Lurutkan jam tangan kau, golang gantai yang ada tu. Masukkan, tahulah JK masjid, JK surau nak tolak kek kau dah dapat berapa. Tak pun handphone tu bagi, kita format dengan tanta kau dah Cina, tahulah dapat berapa.
1: Allahumma

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Nampaknya dah sampai akhir jam, hanya menemani anda selama 6 jam hari ini, Geng Burung Hantu edisi 25 Julai 2026. Sebelum Hani mundurkan diri, dikongsikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini adalah pada pukul 6 pagi. Selamat menunaikan ibadah subuh untuk yang beragama Islam. Semoga hari yang sedang kita lalui ini dipenuhi dengan kesihatan yang baik, urusan yang dipermudahkan, rezeki yang melimpah ruah hendaknya, dan hati yang sentiasa tenang. Apa juga cabaran yang datang, semoga kita sama-sama diberi kekuatan untuk menghadapinya dengan penuh kesabaran dan senyuman. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah Hanim akan ke udara lagi. Terima kasih kerana memilih untuk kekal mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim Syed Yahya Kamal undurkan diri dulu. Semoga kita berjumpa lagi terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: Dr. Taha Umar berkongsi ilmu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi SAW ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin ataupun kita baca Qul a'udzu birabbinnas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahirrabbilalamin, Qul a'udzu birabbinnas, itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah, Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila mana Nabi SAW menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: 6 pagi.
1: Inilah Negeri FM.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini untuk siaran Negeri FM, Radar Extra buka siaran edisi Sabtu 25 Julai 2026 bersamaan dengan 10 Safar 1448 Hijrah. Hari ini bertemankan Zoo, insyaAllah sampailah pukul 12.30 hari nanti. Untuk anda semua, terima kasih kerana pagi ni dah pun memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. Terus kekal setia dengan kami, okey? Tadi azan subuh bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson dah pun berkumandang pada pukul 6 pagi. Jadi Zoo dan juga warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita terpesona melihat nikmat dunia yang dipinjamkan kepada seseorang, ucapkanlah, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tiadalah nikmat sebenar kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Lafaz dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kerana ia akan mengingatkan kita betapa picisannya nikmat dunia berbanding syurganya, sekaligus menghilangkan kekaguman, kegairahan dan kecemburuan terhadap nikmat dunia yang kerdil sementara.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Radio AG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Grafam ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum sekali lagi Zu ucapkan untuk anda semua. Selamat pagi. Terima kasih kerana pagi ni dah pun dengarkan Negeri FM. Tak kiralah di mana jua anda berada pagi ni. Zu harap anda semua dalam keadaan yang sehat, ceria sahaja, okey? Kalau pagi ni ada info trafik, ada ucapannya yang anda nak sampaikan, boleh aja hantar dekat 012-603-0603. Hari ni hari Sabtu, apa perancangan anda? Mungkin boleh nak kongsi dengan Zu. Ada nak keluar dengan keluarga, nak pergi makan-makan dengan kawan-kawan, atau ada juga yang hari ni saya nak bersihkan laman rumah. Dah lama tak gotong-royong kat rumah kan? Boleh kongsi je dengan Zu, nanti kita sembang-sembang. Dan untuk anda semua, hari ni hari Sabtu kan, semestinya banyak pengisiannya untuk Yok Dong apa ni. Tapi nanti kita simpan dulu. Sekejap lagi Zu kongsikan dengan anda. Sebab lepas ni kita nak tengok macam manalah cuacanya untuk seluruh Negeri Sembilan hari ni, okey? Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Happy RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.

0: sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Kok sayangkan tanaman di baju disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negeri konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tu, bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tansri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Radar Extra bertemankan Zoo hari ini sampailah pukul 12 tengah hari nanti. Terima kasih untuk anda semua yang pagi ni dah dengarkan Negeri FM. Tak kiralah anda berada dekat mana sekarang ini, Zoo nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana terus beri sokongan kepada stesen Radio RTM. Okey, jangan dengar setakat pukul 12 tengah hari je. Jangan dengar setakat petang aja. Dengar sampai pukul 12 tengah malam. Okey. Adakah mak-mak kakak-kakak yang sekarang ini mungkin ada dekat dapur kan, tengah siapkan sarapan? Apa menunya hari ini? Jomlah kongsi dengan Zoo kan. Mungkin ada juga yang dalam perjalanan ataupun pagi ni tengah tengok TikTok, tengok threads dekat mana lokasinya makanan viral, makanan tular untuk anda cuba pagi ni. Boleh kongsi-kongsi, jom hantar je dekat 0126030603. Zoo kalau cuti, Zoo suka orang kata cari lokasi-lokasi yang menarik untuk pergi makan. Mana tidaknya badan naik, lepas tu bising kata penyimbang rosak lah. Padahal kita sendiri kan yang mengundang kan. Okeylah, ini Zoo nak kongsi juga ni. Kalau kita tengok menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, kalau cuaca di dalam Negeri Sembilan hari ini, pagi ni diramal ribut petir di beberapa tempat. Manakala di sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam diramal tiada hujan dan suhu maksimum hari ini 34 darjah Celsius. Kalau anda nak tengok keadaan cuacanya dari semasa ke semasa di kawasan anda, terus je layari met.gov.my. Jom, tepat je pukul 7 nanti kita dengar dulu utama 7 pagi dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Zoo akan kembali untuk jam yang kedua nanti, okey? Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Zoo Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Urusan perolehan aset pertahanan perlu dilaksanakan secara lebih telus melibatkan kos munasabah serta mengutamakan rundingan secara terus antara kerajaan dengan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perdekatan itu penting bagi menghentikan amalan penggunaan ejen yang mengenakan bayaran terlalu tinggi.
1: Saya terima kasih kepada Datuk Seri Khalid Nordin, Menteri Pertahanan, telah beri satu kenyataan yang sangat jelas. Kita harus teliti semula, susun semula dan untuk sementara waktu membekukan semua kelulusan perolehan tentera atau polis atau mana-mana sehingga kita pastikan proses itu dipatuhi sepenuhnya.
0: Terdahulu, Perdana Menteri memberitahu peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 turut mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi perhatian.
2: Pertahanan negara kita naik dari 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curam, beli yang diputuskan. PAT adalah ini. Palembang ini. Dan saya tak pernah campur nak beli apa. Bukan kepakaran saya.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar tegaskan Malaysia akan meneruskan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baharu berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelasnya kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara itu termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
3: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, setakat ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tugu Zafru dan sekarang ini Tugu Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak dengan negara lain.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini tarif 10% bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 mula berkuat kuasa semalam susulan siasatan menyeluruh berhubung

0: Bahkan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah, iaitu pada kadar 10%, manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Beralih ke perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan, Naib Presiden PKR Datuk Chang Lee Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan duit berkenaan antara kubu buat BN di negeri berkenaan. Namun, beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancangkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dalam pada itu, Setiausaha Agong PKR Dato' Dr. Fuziah Saleh turut buas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun, selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun turut memberikan keyakinan kepada mengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Sementara itu, BN menggariskan 88 usaha menerusi 9 kluster teras dan 15 inisiatif skim Salam Sejahtera dalam manifesto sempena PRN kali ini. Timbalan Pengerusi BN Datuk Seri Mohd Hassan berkata manifesto bertemakan Hebatkan Semula Negeri Sembilan itu dirangka berdasarkan pengalaman serta rekod pentadbiran pemimpin BN terdahulu yang memberi penekanan terhadap kesinambungan usaha yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Antara fokus utama manifesto itu termasuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan selain memberi tumpuan kepada taraf hidup, kebajikan dan kesejahteraan rakyat serta memperkasa pendidikan, pembangunan desa serta filter dan perumahan serta penyampaian perkhidmatan. Berita seterusnya, hasil siasatan awal berhubung insiden letupan grenad bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Tindakan kerajaan menghentikan sementara pendaftaran pelarian UNHCR langkah wajar bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP, jelas pakar kemanusiaan dan keselamatan insan Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arshad. Keputusan tersebut dilihat sebagai satu proses penambahbaikan supaya pengurusan isu berkenaan menjadi lebih tersusun.
1: Jadi dengan adanya DPP, kerajaan akan ada data yang lebih baik. Sebelum ini pelarian Rohingya didaftarkan oleh UNHCR, kini kerajaan yang daftarkan. Maka data yang lebih tepat akan berada di tangan kerajaan. Kerajaan boleh laksanakan secara lebih sistematik sebarang program ataupun pelan untuk menyelesaikan masalah pelarian Rohingya ini dengan lebih baik. Kerana data ada di tangan kerajaan.
0: Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arshad. Jelajah Angkatan Muda Keadilan AMK Generasi Z, Gen Z bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata selain menyantuni generasi pelapis, program berkenaan turut bertujuan menyelahkan keterbukaan penerimaan parti kepada golongan sasar.
2: Ini merupakan satu program yang sangat memberangsangkan dan memberi satu keyakinan baru untuk terus bukan hanya menyantuni generasi apa yang disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti yang Mak Muhammad Datuk Syed Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi anak-anak muda yang berminat dan ingin bersama dalam arus perjuangan reformasi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah EU Spites mengemas kini penilaian kesatuan

0: 25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: selamat pagi. Dengar Negeri Afar, ingat sampai bila-bila.
1: Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah suria memancar sinarnya.
2: Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM.
0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam hujung minggu untuk anda semua. Apa khabar, okey ke tidak tu? Hari ini Rada Extra bertemankan Zoo sampailah pukul 12 tengah hari nanti. Zoo doakan agar anda semua dalam keadaan yang baik, sihat, sejahtera, ceria sahaja pagi ni. Mungkin ada yang pagi ni diuji dengan sakit tubuh badan tu. Zoo doakan agar anda semua segera sembuh, diberi kekuatan untuk lawan segala penyakit tu kan. Yang penting, kalaulah perlu dapatkan rawatan, pergilah klinik berhampiran ya. Jangan biar melarat, okey? Baiklah, untuk anda semua, hari Sabtu ni macam biasalah. Kita ada Yok Dong Aba pukul 8.30 minit pagi nanti. Ada beberapa minggu juga sebenarnya. Sebab ada beberapa orang kata kekangan lah. Sebab kalau minggu lalu untuk Negeri Sembilan, kita ada penyamaan calon sempena pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke 16 kan. Jadi kita orang kata tangguh dulu untuk Yok Dong Aba pada minggu lalu. Jadi minggu ni kita nak comeback. Jadi untuk anda semua kalau yang rindukan Yok Dong Aba, minggu ini boleh dengarkanlah nanti. Dan juga boleh saksikan juga menerusi platform media sosial Negeri FM Official. Apalah yang nak dikongsikan untuk ketiga-tiga negeri kan? Semestinya anda nak tahu lebih nanti 8.30 minit pagi. Dan untuk anda hari ini, kepada yang bercuti, selamat bercuti. Seronoknya hari ini dapat santai-santai, dapat buat kerja rumah. Orang kata dapat luangkan masa bersama dengan keluarga. Semoga anda punya waktu hari ini terluang dengan perkara-perkara yang bermanfaat, okey? Selamat bercuti Zul ucapkan kepada anda yang bekerja hari ini. Ayuh, kuatkan semangat. Kena orang kata kuat dan juga semoga anda semua dapat laksanakan kerja-kerja anda hari ini dengan baik sekali. Apapun, kalau ada nak lagu nak temankan anda sewaktu bekerja tu, cepat roger 012-603-0603.

0: pilihan raya negeri, Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorengUndi.
1: Negeri FM,

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai di

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Mana lah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak nak cari Dario Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar Dario lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kosak ni.
2: Senang ya Wan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negeri, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tu, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.
0: Jom ajak ramai-ramai untuk balik pada 1 Ogos nanti, sama-sama kita tunaikan kewajipan yo, yang mana ada anak-anak ataupun saudara mara yang tinggal jauh di luar negeri, bolehlah ajak untuk balik mengundi pada 1 Ogos nanti. Dan yang paling penting, cek dulu, semak terlebih dahulu di manakah tempat lokasi mengundi anda, saluran anda, dan pastikan IC anda berada dalam keadaan yang baik. Bawa IC pun jangan lupa. Kalau dah lupalah macam mana, apa yang perlu kita lakukan sebelum mengundi, apa yang kita perlu patuhi kan, boleh terus saja ke laman rasmi SPR untuk anda semak terlebih dahulu. Dan bolehlah orang kata dalam tempoh ini pastikan kalau berkempen kan, yang mengikut jentera dan sebagainya, jangan sesekali sentuh isu 3R. Okey, sama-sama kita jaga perkara itu. Dan orang kata berkempen lah, orang kata walaupun kita semangat politik ni tu berkobar-kobar dalam jiwa, tapi pastikan tutur kata itu jaga kan, kita raikan orang kata kehangatan tempoh berkempen ini dengan semangat demokrasi, insyaAllah. Okey, lepas ni banyak lagi perkara Zul nak kongsikan dengan anda. Macam biasa tadi Zul ada bagi tahu 8.30 minit pagi nanti kita ada Yuk Dong Apa. Jom kita layan dulu Setiaku Korbankan, semuanya untuk anda, Radar Extra.

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

3 FM. Ingat sampai bila-bila. Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Aku mahu jadi lebih baik. Aku ingin pelbagaikan potensi. Aku idamkan lebih peluang di luar sana.
2: Perubahan hidup anda bermula di Open University Malaysia. Tunaikan impian menjadi pekerja yang profesional. Bimbang tidak berkelayakan? Gunakan pengalaman kerja untuk mendaftar. Ijazah yang diiktiraf dengan pembelajaran yang fleksibel.
3: Belajar di OUM, pilihan yang praktikal. Hubungi OUM Negeri Sembilan di 019-266-3841.
4: Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.